membuka peluang pekerjaan berkualiti kepada golongan muda. Beliau turut mencadangkan peruntukan bagi memperkukuh infrastruktur bekalan air serta penerokaan penyahgaraman air laut, selain penilaian semula dasar pula bebas cukai untuk menyokong pelancongan, perdagangan dan perniagaan tempatan. UMNO Labuan meneruskan pendekatan turun padang bagi mengenal pasti isu dan keperluan masyarakat termasuk kebajikan, kemudahan asas, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, belia dan pembangunan komuniti. Ketua UMNO bahagian Labuan Dato' Muhammad Rafi Ali Hassan berkata isu yang dibangkitkan penduduk akan disalurkan kepada kementerian, agensi atau pihak berkaitan untuk perhatian dan tindakan. Khidmat masyarakat turut merangkumi program kebajikan, pertemuan dengan peniaga serta pembangunan bakat belia dalam bidang sukan. Permohonan menaik taraf Surau Kampung Kerupang dan Surau Kampung Berbuluh Laut masing-masing menerima peruntukan RM50,000 dan RM100,000 daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. UMNO Labuan berkata usaha mendengar pandangan masyarakat dan mencari penyelesaian setempat akan diteruskan. Bengkel penghasilan video nilai moral berasaskan Google Vids perkukuh kemahiran digital dan kreativiti guru di Labuan dalam menyediakan bahan pengajaran yang menarik serta bermakna. Bengkel turut memberi ruang kepada guru meneroka penggunaan teknologi digital bagi menyampaikan nilai moral secara kreatif dan dekat dengan kehidupan murid. Bengkel dibimbing leader Google Educator Group Labuan Syamsuria Ibn melalui latihan amali merancang idea menghasilkan kandungan dan menyunting video yang mengintegrasikan nilai moral. Bengkel bertempat di bilik mesyuarat Sekolah Kebangsaan Layang-Layangan disertai guru pendidikan moral dari setiap sekolah di pulau ini. Turut hadir Ketua Penolong Pengarah Unit Sains dan Sosial Jabatan Pendidikan Labuan Roziah Abdul Rahman dan School Improvement Specialist Coaches Plus SISC Plus Sains Sosial Suryani Oxley. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Harja Jek. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: rumah kita ni aneh, jadi pot lipak tak pulang.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipak angin bah.
1: Adik, angin Edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dia buat ni?
1: Senangannya, paiksa dan gasa bakas aing bertakung nakan alas pasuk sama penapis aing atuk. Lepas satu, ikat sampah atuk usai-usai. Biar taya angin atuk nada tempat membiak. Sebuting tudung botol aing bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
2: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Buli macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Buli bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan buli.
2: Buli bukan budaya kita. Katakan tidak kepada buli. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian buli, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Labuan FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok. Bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
5: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

0: Sihat di Labuan FM.
1: Baiklah, 8.15 minit pagi. Seperti biasa, pembuka untuk jam yang ketiga, saya buka dengan info sehat di Labuan FM. Ini cerita mengenai dengan kobis berwarna ungu. Kan? Selalunya kita nampak kobis tu dia berwarna macam hijau jauh sikit, putih-putih krim-krim sikit kan? Tapi ini cerita mengenai dengan kobis berwarna ungu. Yang selalu kita nampak kena buat salad dan sebagainya kan? Yang mana kobis ungu ini lebih daripada sekadar cantik dan kandungannya ada beberapa kandungan yang kata berguna juga sebenarnya untuk kesihatan kita. Okey, antaranya kaya dengan antosianin, yang mana kobis ini pigmen semula jadi yang memberi warna ungu dan bertindak sebagai antioksidan dan juga membantu melindungi sel daripada kesan radikal bebas. Dan kobis ungu ini juga sebenarnya sebagai sumber glukosinolat, yang mana sebatian semula jadi dalam keluarga sayur Crophisaurus, yang mana boleh menghasilkan metabolit bioaktif apabila dipotong ataupun dikunyah. Dan banyak dikaji kerana potensi manfaatnya untuk kesihatan. Dan kobis ungu ini juga sebenarnya mengandungi vitamin. Vitamin apa? Vitamin C, yang mana boleh menyokong sistem imun badan dan juga membantu pembentukan kolagen untuk kulit kita, untuk tulang kita dan juga untuk tisu badan kita. Dan sebenarnya seperti yang saya cakap tadi, ia juga bertindak sebagai antioksidan. Dan yang paling penting, kobis ungu ini juga sebenarnya menyokong kesihatan jantung, yang mana antosianin yang telah pun yang sedang dikaji untuk kesihatan kardiometabolik, yang mana ia berkaitan dengan beberapa ukuran kesihatan jantung yang lebih baik. Dan ia sesuai sebenarnya sebagai sebahagian daripada pemakanan yang seimbang. Kan, ramai pengguna kata mungkin penggemar kobis ungu ini yang selalu dimakan sebagai salad kobis ungu kan. Ada juga suka tumis je, sedap kan. Jadi cara makan yang mudah, dimakan sebagai ulam, kemudian dicampur dalam sandwich, ada juga dimasukkan ke dalam sup. Dan boleh juga dimakan ringkas lah kan, di masa peti kukus jadikan ulam-ulaman dan sebagainya. Baik, itu dia cerita mengenai dengan kobis ungu. Banyak lagi cerita yang saya nak kongsikan kepada anda sekarang ini, iaitu dengarkan Salam Padan menceriakan pagi anda.

0: Mat Stesen Satu Suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Syah.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, baik, 8.30 minit pagi. Seperti biasa, kita ada perkongsian menerusi Tular Sana Sini. Habis tular di sana, habis tular di sini untuk edisi hari ini, 4 Oktober 2026. Ini cerita mengenai dengan cleaner. Okey, yang mana netizen tampil puji dan ucap terima kasih kepada geng cleaner. Itu adalah satu kerja yang mulia katanya. Yang mana pekerja pembersihan ataupun cleaner ini adalah satu tugas yang orang kata sangat mulia lah kan. Tetapi selalu dipandang enteng oleh orang ramai, yang mana mereka semua mencari rezeki dengan menjaga kebersihan dan juga memastikan keceriaan sesuatu kawasan supaya orang lain sentiasa berasa selesa. Dan golongan ini juga sebenarnya bekerja tanpa penat, lelah dan masih boleh tersenyum ketika kita meminta izin untuk melalui laluan yang lantai baru saja dibersihkan, dimop kan. Dan juga tanpa disedari sebenarnya mereka ini juga menyenangkan orang ramai untuk bekerja dengan tenang. Dan baru-baru ini seorang wanita telah memuat naik gambar di aplikasi ataupun di laman Threads, yang mana memakai uniform cleaner yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri memberitahu dia suka memakai uniform berkenaan dan berasa sangat cantik. Kan di komen dia memberitahu bahawa bekerja sebagai seorang cleaner bukan perkara mudah dan sudah lama sebenarnya menjadi bahan mulut orang lain. Dan ramai netizen juga hadir menceritakan pengalaman mereka dengan akak ataupun abang cleaner yang sudah pun banyak berjasa membersihkan tempat kerja mereka supaya menjadi selesa. Dan ada seorang pengguna yang berpesan, jangan guna perkataan walaupun, kerana kerja membersih ini adalah sangat penting. Jadi anda boleh saksikan geng-geng cleaner berkongsi gambar mereka di laman Threads yang mana menjadi tular semalam rasanya. Jadi usaha mereka untuk mengembalikan sesuatu kawasan atau tempat kepada keadaan asal dan bersih bukan satu perkara mudah. Okey, jadi itu dia cerita Tular Sana Sini untuk edisi hari ini, 4 Oktober 2026. Baik, sekarang saya sudah pun live menerusi live TikTok Labuan FM. Ramai sudah masuk, tap-tap sekerin. Antaranya kita ada Tembikai Hijau, katanya orang kata apa, dia sekarang berada di hospital warded katanya. Semoga kita doakan cepat sembuh lah ya. Kawan kita dari Brunei Darussalam ni, Tembikai Hijau namanya. Dan juga kita ada the one and only Randy Ricky juga berada di sana, iaitu bekas DJ yang popular di Labuan ini, di Labuan FM. Dan sekarang mereka, beliau semua berpindah ataupun berada bertugas barulah di RTM Kota Kinabalu. Okey, siapa tak kenal. Baik juga kita ada TJ3, kita ada siapa lagi ni, ada 2A18, anak Brunei mengusai tabir, hai DJ saya hadir jinya, terbaik. Dan ramai lagi. Jadi jomlah kita bersemang-semang di sana sambil kita berkenal-kenalan. Tak kenal maka tak cinta, dari mata turun ke hati. Arif pun ada. Arif katanya sedang sarapan. Sarapan apa tu? Okey, jangan tersedak sudah eh. Jadi terus dengarkan Salam Padan menceriakan pagi anda.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off, tambah sikit lah. Tahulah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Flaviwin FM has notified you.
5: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Woi, Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan. Tapi malam ni, aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Dengarkan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Selamat datang suara pesisir anda dan selamat mendengarkan Salam Padan mencerikan pagi anda. Terima kasih yang masih lagi berada di 103.7 ataupun 89.4 MHz dan terima kasih juga yang mendengarkan kami. Tak kira di mana juga anda berada menerusi RTM Klik muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Saya nak bacakan sedikitlah ucapan daripada pendengar kita menerusi live TikTok Laban FM dari negara Brunei Darussalam daripada Tembikai Hijau. Katanya DJ boleh tak saya nak sampaikan salam? Boleh. Dia kata nak ucapkan selamat pengantin baru buat kawannya Uji di Kampung Belukut. Dan juga salam sayang dari saya katanya buat kawan sekelas dulu tahun 1980 di St. Anne. Classmate ni. Antaranya Ramlan Matusin, Dilraj Singh dan juga Chu Kek Ming. Harap sentiasa sihat-sihat. Lama nak berjumpa. Nyinyak. Itu ya salam daripada Brunei daripada Tembikai Hijau. Okey. Baik, pukul 9 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi dan selepas itu di jam yang terakhir saya akan bacakan pula ucapan-ucapan anda menerusi Facebook Labuan FM. Dan antara ucapan sempat lagi pergi saja ke Labuan FM di Facebook di sana. Okey. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan putra mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
5: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlombaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Perlombaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlombaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlumbaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat, Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lien. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafiee memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tahukah biskita, penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kecumpahan, lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baik tah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit, buat tah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
1: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Desari, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ha, penipu pandai menyamar Syafiq. Ha, mereka guna tawaran lumayan, ha, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, ha, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq. Ha, jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, okay, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati.
1: Ha,
0: tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Padian.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan SARAS secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah, tahu labuan ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.

Usain dengan Takkan Pernah membawakan kita ke pukul 9.30 minit pagi. Hai, Assalamualaikum yang baru saja mendengarkan 8 FM. Saya Khairul Ong menemani anda menerusi Salam Padian mencerahkan pagi anda untuk jam yang terakhir ini. Mereka selamat mandu, hati-hati dalam perjalanan, okey? Mungkin hujung minggu ni tak ada benda lah yang kita nak orang kata cepat-cepatkan kan? Kita santai-santai saja bawa kenderaan. Yang penting pastikan jarak kenderaan anda pada jarak yang selamat. Baik, saya nak hai-hai dulu mereka yang berada di Facebook Labuan FM yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Ramai ni kan. Okey, kita mulakan dengan salam dari dari Ipoh Perak, Ros Yusof katanya. Salam DJ kesayangan. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Selamat berhari minggu. Bertugas seorang je hari ni. Ya, hari ni saya bertugas seorang je. Daripada Dian Diana katanya, Assalamualaikum DJ, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Labuan FM terbaik. Kan, daripada Hanafiah katanya, selamat pagi DJ Handsome. Wah, selamat bertugas, terima kasih. Mamun katanya, Labuan FM tetap terbaik dan tetap di hati biarpun sudah jarang dengar. Kan, dengarlah selalu. Kemudian datang daripada Ramli katanya, selamat bertugas, ceria-ceria selalu dan salam buat pendengar-pendengar setia Labuan FM Rock Kapak katanya. Wah, ini peminat rock ni. Daripada Syahamid katanya, selamat bertugas DJ, semoga sukses sampai ke hujung rancangan. Terima kasih. Daripada Abdullah Hadi katanya, selamat bersiaran di Labuan FM. Dan kepada anda, masih lagi saya buka untuk ucapan selamat pagi. Mungkin ada yang ucapan untuk buat yang insan yang teristimewa mungkin selepas ini. Saya akan bacakan semuanya, okay? Terdengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: saja. Cerita dah habis. Masuk.
1: Wey, wey, wey, push, push, push, push, push.
2: Sikit lagi, wey. Wey, push, push, push, wey.
3: Wey, kenapa kamu perempuan ni, wey?
4: Hey, Iskandar, dah solat belum?
2: Belum lagi. Jagilah.
4: Kerja sekolah dah siap belum?
2: Belum. Kerja lagi Iskandar buat.
4: Hai, masuk sekolah pula dah cuci belum?
2: Ya, belum. Kerja lagi lah, ayah.
4: Iskandar, semua sekejap. Semua belum. Sebelum ayah rampas telefon tu, bayi simpan sekarang. Apa nak jadi dengan kamu ni? 24 jam masih main game je kerja. Dah, cepat buat semua tu. Tengok bilik, tak kemas lagi tu.
2: Yelah, Iskandar buat ni.
5: Ha, tak salah bermain permainan dalam talian. Tapi ada batasnya. Janganlah sampai terleka dan lupakan perkara-perkara yang penting. Ya, betul. Adik-adik boleh menjadi pemain sukan elektronik profesional dan menjadikan ia sebagai kerjaya. Ha, tapi ingat, mereka yang sudah berjaya dalam dunia sukan elektronik ini bukan biasa-biasa latar belakang mereka tahu. Jadi, nak jadi macam mereka, jangan leka. Dahulukan perkara yang wajib dan yang paling penting, jagalah kesihatan mental dan fizikal. Pesanan khidmat masyarakat yang OP ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
6: Labuan FM dapat sekal rata.
7: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Salam Padian dan menceriakan pagi anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial kami. Kami ada di TikTok, ada di Facebook. Hari-hari kami akan live di sana. Dan jangan lupa juga ikuti kami di Instagram. Juga ada di laman X dan juga YouTube Labuan FM. Jangan lupa subscribe, okay? Terima kasih kepada anda yang masih satu di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ada juga mendengarkan kita ini dari luar dari Labuan. Terima kasih menerusi aplikasi RTM Klik. Muaturan sekarang kena ia betul betul percuma. Mereka sedang beratur sekarang ini, mungkin ada yang beratur di Terminal Ferry Roro Labuan untuk pergi ke seberang sana kan, ke Tanah Besar Sabah. Semoga perjalanannya lancar, selamat tiba di destinasi insyaAllah. Mereka baru saja tiba di wilayah Persekutuan Labuan. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih kerana memilih Labuan sebagai destinasi persinggahan ataupun destinasi percutian anda. Nikmatilah keindahan pulau kami, Pulau Labuan. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja. Saya menemani anda menerusi Salam Padian menceriakan pagi anda. Terima kasih yang mendengarkan dari pukul 6 pagi tadi dan pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Dan selepas ini konti ini akan diserahkan kepada DJ Reha Dudidam Dudidam menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda hingga pukul 3 petang nanti. Dan petang nanti Alif akan ambil alih hingga pukul 7 malam, okay? Salam sayang daripada saya, Khairul Ang. Rindu boleh kembali, jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Ha, masa tak pernah tunggu sesiapa. Ha, bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Ha, menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Ha, dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: When FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam lah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Wartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira pukul 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat, SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Muhammad Syafiee memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September lepas. Daripada jumlah itu, 108 selamat, 80 ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19. 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Kyrenia. 239 berjaya diselamatkan. Kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Amerika Syarikat mengusir dua anggota delegasi Iran yang menghadiri Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini. Menurut Jabatan Negara Amerika, tindakan itu diambil selepas kedua-dua individu terbabit didakwa tidak mengendahkan arahan agar meninggalkan negara berkenaan. Mereka masing-masing telah berlepas pada malam Jumaat dan pagi Sabtu. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Izak Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi. Sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dalam acara sepak takraw, Jepun mengalahkan Indonesia 2-1 pada perlawanan akhir kuadran lelaki sekaligus meraih pingat emas pertama negara itu dalam sukan berkenaan. Pingat emas dalam acara empat sebelah itu merupakan yang ke-73 buat Jepun pada temasya berkenaan. Akhir sekali Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zairis dan Labuan FM.

Lawan FM Suara Pesisir, anda bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti Kebenaran, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada DJ Khairul Ong yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adiana. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diberatkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhemah. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Okay, dan buat anda yang sedang mendengarkan kami daripada meja kerja ataupun daripada rumah pada ketika ini, ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Okay, dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, dan jangan lupa, seperti biasa, sepanjang segmen Variasi dari pukul 10 hingga pukul 2 hingga pukul 3 petang, hingga pukul 3 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untayan lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik, dan yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna yang ceria. Jadi kekalkan kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: apa lagi?
1: Variasi muzik terbaik. Lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Ntar sahaja tadi. Okay, jadi kita harapkan semoga hujung minggu anda pada hari Ahad ini cerialah selalu ataupun bahagialah bersama dengan orang-orang yang tersayang yang sentiasa berada di sisi. Ha, okay. Baiklah, kita teruskan dengan info kita dalam segmen variasi, yang mana kalau kita sebut usia 18 tahun, apa yang terbayang dalam fikiran kita? Okay, mungkin zaman baru, zaman tu baru je orang kata mau melangkah masuk ke alam dewasa, baru mau mencari hala tuju, baru mau sambung belajar, baru mau bina kerjaya, ataupun baru mula belajar menguruskan kehidupan sendiri. Okay. Tetapi bagi seorang pelakon remaja dan juga pempengaruh ataupun influencer, okay, yang mana merupakan Kristina Raisya yang baru sahaja berusia 18 tahun, sudah menjadi apa ni orang kata, sudah menjadi satu titik yang istimewa apabila dia berkongsi kan kejayaannya dalam memiliki kediaman sendiri. Menerusi video house tour yang dikongsikan, Kristina menunjukkan kediamannya dan turut menitipkan harapan agar rumah tersebut menjadi ruang yang dipenuhi dengan kasih sayang, ketenangan serta kenangan manis bersama keluarga. Apa yang menariknya sebenarnya? Okay, tentang kisah ini bukanlah tentang soal sebuah rumah tu, tetapi tentang bagaimana seorang anak muda mula memikirkan masa depan dan menguruskan hasil titik peluh sendiri. Okay. Kalau kita pun tahu memiliki rumah ini bukanlah sesuatu perkara yang kecil, ia memerlukan perancangan, disiplin kewangan dan kesungguhan dalam menyimpan serta membuat keputusan yang bijak. Dan mungkin kisah Kristina ini boleh dijadikan peringatan untuk kita semua, khususnya buat anak-anak muda, yang mana bukan bermaksud kita perlu memiliki rumah pada usia 18 tahun, tetapi kita boleh mula belajar sesuatu yang lebih penting, yang mana bagaimana menguruskan kewangan, membezakan antara keperluan dan kehendak, serta merancang kehidupan untuk jangka masa panjang. Sebab akhirnya kejayaan bukan hanya tentang apa yang kita mampu beli pada hari ini, tetapi bagaimana kita menyediakan kehidupan yang lebih baik untuk hari esok. Okay, jadi itu dia perkongsian untuk kali ini, dan selepas ini banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Okay, tapi sebelum itu apa kata kita lainkan dulu lagu Awi Rafaela dan juga Ultimate. Ini dia, Kalau Aku Kaya.
1: Kalau

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pihak kami.
13: What?
12: Pihak Jazzy.
14: Setiap detik dalam hidup adalah sebuah perjalanan. Setiap perjalanan pasti ada pemanduan. Fokus pada pemanduan anda dan jangan lupa bagi signal. Sambil tu, sambil layan Labuan FM, suara di sisir anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
2: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saras secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah. Tahu Labuan ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
3: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
1: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
4: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
1: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.

Bila rasa mengantuk ni, mata terasa berat. Berat mata memandang, berat lagi bahu. Hilang fokus sekejap. Takpelah, dengar radio lagi bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi terbaik dan lagu-lagu hiburan terkini hanya di Laman FM Suara Pesisir Anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, ada satu berita yang kita baca dengan hati yang berat, yang mana kali ini kisah seorang remaja perempuan yang berusia 16 tahun di Johor yang telah meninggal dunia selepas dipercayai menjadi mangsa satu kejadian di sebuah sekolah menengah. Remaja berkenaan lebih mesra dipanggil sebagai Fia ditemui dalam keadaan yang kritikal di kawasan sekolah sebelum disahkan meninggal dunia. Apa yang lebih menyentuhkan ialah kisah detik-detik terakhir Fia bersama dengan neneknya, iaitu Jamiah Rabani yang berusia 66 tahun yang selama ini menjaganya sejak berusia daripada 9 tahun lagi. Menurut neneknya, beliau bersama keluarga pergi mencari Fia selepas dimaklumkan bahawa cucunya masih belum ditemui walaupun motosikalnya masih berada di sekolah. Apabila Fia ditemukan, neneknya yang berada di sisinya memegang tangan cucunya dan memanggil namanya. Dalam keadaan yang orang kata sangat genting itu, Fia sempat memandang wajah neneknya sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Bagi seorang nenek, kehilangan cucu yang dibesarkan sejak kecil tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk diterima. Dan Datuk Fia juga berkongsi bahawa perbualan ketika mereka bersarapan pada pagi kejadian menjadi pertemuan terakhir bersama cucu kesayangannya. Katanya, Fia seorang yang kuat belajar dan tidak pernah menyusahkan hati atuknya dan juga neneknya. Jadi berita sebegini mengingatkan kita bahawa setiap kali anak-anak melangkah keluar daripada rumah menuju ke sekolah, ada keluarga yang sedang menunggu kepulangan mereka. Jadi kita serahkan segala siasatan kepada pihak yang berkuasa untuk menentukan apa sebenarnya yang telah berlaku. Dan dalam pada masa yang sama, elakkanlah juga untuk menyebarkan gambar ataupun rakaman ataupun maklumat yang boleh menambahkan kesedihan ahli keluarga. Okay? Dan kita harapkan juga semoga keluarga Allah yarhamah Sofia dan dapat diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian ataupun kehilangan yang begitu berat. Jadi kita sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allah yarhamah Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal.

ini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
1: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Eksis rahsia pepohon cemara yang telah menceriakan ruangan udara anda sebentar tadi. Masih lagi bertemankan dengan suara saya di jam yang kedua dalam segmen variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okay. Jadi untuk anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhemah, patuhi peraturan jalan raya. Ingatlah, apabila anda melihat lampu isyarat bertukar warna kepada warna kuning, itu bukan tanda untuk anda memecutkan kenderaan anda. Itu adalah tanda untuk anda bersedia memberhentikan kenderaan anda. Dan jangan lupa juga, kalau mau belok kiri kanan ataupun bertukar lorong ataupun mau masuk simpang, pasanglah lampu isyarat ataupun orang kita signal. Okay. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada meja kerja pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai sebahagian daripada hiburan anda ataupun teman anda untuk menjalani hari-hari bekerja anda. Kan, tetaplah semangat juga guys untuk yang bekerja di hujung minggu ini. Alright. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada rumah juga, terima kasih banyak kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Okay? Dan nikmatilah cuti anda, manfaatkan cuti anda bersama dengan orang-orang yang tersayang dan perkara-perkara yang orang kata dapatlah memberi manfaat ketika cuti. Okay. Jadi untuk di jam yang kedua ini, yang mana kita akan ada perkongsian siapa dia pada pukul 11.30 minit nanti. Okay. Jadi nantikan bersama-sama. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakan satu ucapan. Katanya, ucapan daripada Kim Jong Suk yang merupakan sahabat kita di live TikTok Labuan FM. Bang, katanya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak buahnya hari ini yang bernama Kim Bon. Jadi kita ucapkan happy birthday Kim Bon. Semoga dipermudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki dan diberikan kesihatan. Okay, itu dia. Alright, sebelum kita mendengarkan perkongsian siapa dia untuk edisi hari ini, apa kata kita lainkan dulu lagu ini, Adai Adai, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Happy when FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baiklah, perkongsian siapa dia hari ini. Siapakah figura yang kita akan kongsikan? Okay. Yang mana kadang-kadang momen yang paling ringkas itulah yang akan orang kata menjadi paling mudah untuk mencuri perhatian. Yang mana terbaharu gelagat spontan YB Syed Saddiq dengan tunangnya iaitu Bella Azlila telah mengundang senyuman warganet selepas mereka sempat bertemu seketika selepas selesai urusan kerja. Menerusi sebuah video yang telah dikongsikan di media sosial, Syed Saddiq dilihat mengenakan kemeja batik sebelum beredar menaiki motosikal, dan Bella yang berada di lokasi itu sempat melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada tunangnya. Jadi momen yang ringkas itu kemudiannya diusik oleh jurusolek berkenaan yang ada di samping Bella ketika itu, yang menyifatkan pertemuan mereka sebagai sesuatu yang manis. Sebabnya yang menariknya di situ ialah jawapan spontan Bella. Katanya apabila Syed Saddiq dipanggil sebagai boyfriend oleh si tukang jurusolek, Bella terus membetulkannya. Bukan boyfriend lah, tunang. Kan? Encik tunang Bella. Okay? Jadi ringkas sahaja, tetapi jawapan itu cukup orang kata membuatkan momen itu semakin mencuit hati. Sebab kadang-kadang dalam kesibukan bekerja, apa ni, kita tidak perlu untuk pertemuan yang lama, sekadar dapat berjumpa sekejap, melambaikan tangan dan mungkin mengucapkan selamat tinggal, itu pun sudah cukup menjadikannya sebagai satu kenangan yang manis untuk kita apa ni ingati. Dan mungkin itulah antara perkara yang akan membuatkan sebuah hubungan itu terasa istimewa, kerana bukan hanya perkara besar tetapi pada momen-momen yang kecil berlaku tanpa dirancang. Okey. Jadi itu dia untuk perkongsian siapa dia untuk edisi hari ini yang telah disediakan oleh DJ Hebri. Okay? Dan apa-apa pun, sama-sama kita doakan agar majlis Bella Azlila dan juga YB Syed Saddiq berjalan dengan lancar. Kerana

0: Ritman Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
4: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Lamon FM.

0: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Telly.
4: Saya Adam.
5: Saya Karlin.
6: Saya Alfan.
7: Mercy di sini.
8: Saya Arifi.
9: Saya Iskandar.
10: 103.7 dalam 49.4 MHz.
5: Labuan FM.
6: Labuan FM.
7: Labuan FM.
6: Labuan FM.
11: Pilihan kami.
12: Pilihan Jazzy. Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar.
0: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani. Penerapan nilai-nilai murni terus diberi penekanan dalam kalangan warga Kementerian Dalam Negeri KDN sebagai asas membentuk perkhidmatan awam yang berintegriti, berdisiplin dan mengutamakan kebajikan masyarakat. Pendekatan itu diterapkan menerusi program penerapan nilai-nilai murni bersama Menteri Dalam Negeri tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Desa Tunas Hijau. Program turut disertai Ketua Setiausaha KDN Datuk Dr. Awang Alik Jeman, Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias serta barisan pegawai kanan polis Diraja Malaysia dan agensi di bawah KDN. Antara pengisian utama ialah pelancaran program penerapan nilai-nilai murni, penyampaian sumbangan Ihsan Wira Madani serta sumbangan bagi kerja-kerja baik Pulih Musola Ibnu Sina IPD Labuan. Turut hadir Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Majid dan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk CP Jauteh Dikun. Pengurusan data murid yang tepat dan berkualiti penting bagi memastikan perancangan serta tindakan di peringkat sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Sehubungan itu, seramai 28 penolong kanan hal ehwal murid PKM termasuk wakil sekolah menyertai bengkel verifikasi data MOIS peringkat Labuan 2026. Bengkel berkenaan memberi pendedahan kepada PKM baharu berkaitan proses verifikasi dan pembetulan ralat data dalam sistem MOIS, selain membimbing peserta membangunkan dashboard ralat data murid bagi memudahkan pemantauan dan tindakan susulan di peringkat sekolah. Peserta turut menerima taklimat kerangka anti-buli atau SAFE bagi memperkukuh kefahaman serta kesiapsiagaan dalam melaksanakan langkah pencegahan dan menangani isu buli di sekolah. College Vocational Labuan mencipta kejayaan berganda dalam STEM Fiesta 2026 peringkat Labuan apabila muncul juara dan naib juara menerusi dua kategori pertandingan. Pasukan yang dianggotai Muhammad Aziz Fahmi Abu Bakar, Rezlovena Danila Afroza Rizal dan Rebecca Goni Leonardus di bawah bimbingan Megat Hafiz Megat Roslan menjurai kategori Innovators of Tomorrow. Sementara itu, Muhammad Hadif Rizki Johanizam dan Vic Vinsley Goh Hui Tien dengan bimbingan teknologis Haslinda Harun meraih naib juara menerusi kategori Gamikot. Pencapaian itu membuktikan keupayaan pelajar pendidikan vokasional dalam menghasilkan idea kreatif dan inovatif berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM selain mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam menghasilkan penyelesaian baharu. Kejayaan berkenaan turut mencerminkan komitmen pelajar dan tenaga pengajar dalam memperkukuh budaya inovasi serta penguasaan bidang STEM di peringkat pendidikan vokasional di Labuan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam sementara keadaan angin dari arah barat bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Islam mengiktiraf kepakaran bidang. Daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melintasi suatu kaum yang sedang mengahwinkan bunga kurma, lalu beliau bersabda, mafhumnya, sekiranya kamu tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tidak baik kerana bijinya lembut. Hingga suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka dan bertanya, apakah yang terjadi kepada pohon kurma kamu? Mereka menjawab, bukankah Tuhan telah mengatakan begini dan begitu? Kalau tidak dikahwinkan, tentu baik. Baginda lalu bersabda, kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, manusia mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam bidang masing-masing dalam urusan dunia dan kehidupan. Sebaiknya dilakukan pekerjaan tersebut berpandukan pengalaman dan kemahiran yang mereka miliki, seperti di bidang pertanian, perindustrian, penternakan dan sebagainya. Namun begitu, setiap urusan dunia dan kehidupan mestilah selari dengan ajaran Islam seperti mana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Islam mendorong setiap kita agar melakukan pekerjaan dengan bersungguh dan mahir serta menguasai bidang tersebut agar dapat menyumbang kemaslahatan hidup yang lebih baik. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, anak-anak merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita utamakan. Mendidik anak-anak memerlukan komitmen yang jitu jika kita inginkan mereka berjaya di dunia dan juga di akhirat. Peribahasa Melayu ada menyatakan sebagai peringatan kepada kita, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang derhaka. Dan kita sebagai ayah ataupun ibu, jangan jadi seperti mana ketam menyuruh anaknya berjalan betul, kerana ia boleh menyebabkan kerosakan dalam sesuatu keluarga. Bagi seorang ayah ataupun ibu yang baik, sepatutnya menjadi teladan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Bukan sekadar memberi makan dan tempat tinggal sahaja, tetapi penekanan kepada kehidupan beragama perlulah dipertingkatkan. Ayah dan ibu yang baik ialah mereka yang menitik beratkan kefahaman Al-Quran dalam sanubari anak-anak mereka, dengan tidak meninggalkan mata pelajaran akademik yang lain. Pengukuhan terhadap akidah tauhid di samping pelaksanaan solat fardu berjemaah perlulah dipertingkatkan. Sangat beruntung ibu dan ayah jika mereka mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah, kerana mereka pasti akan sentiasa mendoakan kesejahteraan kepada kedua orang tua mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Iza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yantafa'u bihi, aw waladin salihin yad'ula." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apabila mati seorang insan, maka akan terputuslah amalannya melainkan tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga anak-anak yang soleh dan solehah yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah pada setiap masa dan setiap ketika. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh.
1: Eh, Zam, kenapa kian kau ni?
0: Sedih tujamu. Kusung bah perasaan kau ni. Macam indah lagi tahun kaya kan membuat apa-apa.
1: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lapas satu. Hampus. Jangan tak kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pandam seorang. Bah, maitah keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
2: Pasaran Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Labuan FM.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah. Tahulah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Dengarkan Lebon FM setiap hari. Barulah Syah.

0: flashlight. Adeh, Mak, coba kita lihat sana tu. Ada orang bersigup.
1: Idi, bisa mana rusulnya?
0: Bah, Mak, kan bapa kita tu.
1: Kajap, Bah. Mama akan membuka My Sejahteraan ni. Kan membuat laporan dalam My Laporan.
0: Nah, bisa ya. Sekalip mata saja melapor atu.
1: Tahu deh, senang saja ni. Nah, lihat, klik dan lapor atu saja, Bah.
2: Kalau bis kita terlihat orang bersigup di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pasalan Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Labuan FM.

Mansau daripada Adam Syahmil yang baru saja menceriakan ruangan udara anda sebentar tadi. Okey, jadi sedar tak sedar kita pun telah sampai di penghujung jam yang ketiga dalam segmen variasi untuk edisi hari ini. Dan orang kata masa begitu berlalu pantas ditemani dengan lagu-lagu dan juga perkongsian yang mengisi perjalanan tengah hari anda kan. Bila dengar-dengar lagu-lagu semua, tup-tup tengok-tengok, pukul semua hampir pukul 1 sudah. Okay. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk anda yang tidak terhingga kerana terus setia bersama kami walau di mana jua anda berada, sama ada yang tengah memandu, bekerja, berehat ataupun sekadar menemani hari anda dengan alunan irama radio kami. Dan tidak dilupakan juga untuk ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus setia bersama kita di live TikTok Laban FM, yang mana kita ada Kak Cu Adi, kita ada Oyen, kita ada Itang juga. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Labuan FM. Okay? Jadi untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya kita akan menjengah sebentar ke Nasional FM untuk kita ikuti utama satu tengah hari yang pastinya akan membawakan pelbagai informasi kepada anda. Okay? Dan seterusnya kita akan sambung kembali kita punya hiburan dengan Music Untukmu daripada pukul 1 hingga pukul 2 petang nanti. Dan selepas itu kita ada juga ruangan Bollywood untuk di jam yang terakhir. Jadi kepada anda mana tahu ada peminat-peminat Bollywood di sini, nantikan di jam yang terakhir ini. Okay? Alright, kita berehat dahulu seketika dengan lagu Najwa Latif. Ini dia Cinta Muka Buku, hanya di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

0: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 minit petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah dewan sekolah. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan hari ini di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Seri Anwar berkata, siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Dalam hal sama, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Ghazali menegaskan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Jelasnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Semua pihak diminta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM dalam pada itu mahu semua aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semakan itu turut membabitkan Syarikat Kawalan Keselamatan bagi memastikan semua tanggungjawab dilaksanakan seperti sepatutnya. Beliau berkata, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelasnya, KPM akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM manakala sokongan kaunseling turut diberikan kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 membuka tirainya esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini dijangka menjadi tumpuan khususnya ketika memasuki fasa penghujung penggal Parlimen semasa. Fauzera Yusof ada laporannya.
1: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Dato' Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Dato' Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
2: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
1: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi MARA, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
3: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Sukan Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026. Isaac Hajar terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-8 selepas dikenakan penalti 5 petak susulan pertukaran unit kuasa meskipun meraih tempat ketiga pada sesi kelayakan. Penalti pelumba Red Bull Racing itu menyaksikan pelumba Mercedes AMG Petronas Kimi Antonelli melonjak ke petak ke-3 diikuti pelumba Ferrari Charles Leclerc di petak ke-4. Lando Norris dan Oscar Piastri mengisi petak ke-5 dan ke-6 manakala George Russell di petak ke-7. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan Grand Prix Jepun di tempat ke-13 selepas bermula dari petak ke-21 di Litar Motegi hari ini. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 33 minit 6.817 saat. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish meraih 4 mata sekaligus menduduki tangga ke-7 keseluruhan dengan 105 mata. Perlumbaan dimenangi pelumba Spanyol David Almansa. Kapten hoki lelaki negara Muhammad Marhan Muhammad Jalil kekal yakin Malaysia mampu layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 meskipun tewas 1-5 kepada India pada perlawanan akhir Sukan Asia Aichi Nagoya. Menurut Marhan, skuad negara perlu memperbaiki prestasi dalam perlawanan penting dan bermain secara kolektif. Malaysia terlepas tiket automatik ke LA 28 susulan kekalahan itu dan kini perlu memburu slot menerusi pusingan kelayakan Olimpik. Luar negara, dua gempa bumi bermagnitud 6.1 dan 5.9 melanda Pulau Sumba dan Aceh, Indonesia pagi tadi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, gempa pertama berpusat berhampiran Sumba Barat Daya disusuli gempa kedua di Barat Daya Calang Aceh kira-kira 42 minit kemudian. Penduduk dinasihatkan berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Pihak berkuasa Filipina menahan lebih 200 pekerja asing majoritinya warga China dalam operasi terbesar tahun ini membanteras kegiatan perjudian dalam talian haram. Menurut Biro Immigration Filipina, serbuan di dua lokasi di Mindanao turut mabitkan warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Kemboja. Disampaikan taja utama sekali lagi. Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Jom kita dengar variasi
1: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7MHz dan 89.4MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.
1: Setiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan hari anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.

0: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.
1: Tahukah Biskita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kecumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baiklah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buatlah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
2: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: saja. Cerita dah habis. Masyu.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Hei, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bro.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, masih lagi setia bersama saya DJ Alif yang mengiringi jam terakhir anda dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk anda yang terus memilih Labuan FM sebagai teman setia anda, sama ada yang sedang memandu berehat di rumah ataupun yang sedang bertugas pada ketika ini, bertugas di hujung minggu kan. Okay. Jadi baiklah, seperti biasa setiap hujung minggu ataupun setiap hari Ahad di jam yang terakhir dalam segmen Variasi, yang mana kita ada satu ruangan yang cukup dinanti-nantikan, iaitu ruang Bollywood. Ha, yang mana ruangan ini khas buat anda pencinta para irama Bollywood. Jadi sepanjang ruangan ini kita akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan Hindustan yang bukan sahaja merdu didengar tetapi juga penuh dengan emosi, warna dan juga cerita. Jadi kekalkanlah kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Padiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube,

0: neighborhood.
1: Macam tak sangka lah, lagu yang saya cari-cari selama ni ada dalam Bollywood. Lepas ni

0: Dengarkan Boligood di Labuan FM.
1: Bila rasa mengantuk ni, mata terasa berat. Berat mata memandang, berat lagi bangun. Hilang fokus kejap. Tak apalah, dengar radio lagi bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi terbaik dan lagu-lagu hiburan terkini hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Apa cerita yang best, menerusi, info, menarik dalam Boleh Good minggu ini?
1: Menarik dalam Boleh Good kali ini, yang mana dalam dunia sukan ada kemenangan yang mungkin hanya berlangsung selama beberapa minit di atas padang, tetapi kesannya boleh dikenang untuk bertahun-tahun, lebih-lebih lagi apabila kemenangan itu hadir selepas penantian yang begitu panjang. Jadi itulah yang berlaku kepada pasukan hoki wanita India, yang mana mereka telah berjaya mencipta sejarah selepas menewaskan juara bertahan iaitu China dengan keputusan 1-0 dalam aksi final Sukan Asia. Gol tunggal itu pun sudah cukup untuk menghadiahkan India pingat emas Sukan Asia, sekaligus menamatkan penantian selama 44 tahun untuk mereka kembali bergelar juara dalam acara hoki wanita di Temasya berkenaan. Cuba bayangkan, selama 4 dekad lebih,

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Dengarkan Bollygood setiap Ahad pukul 2 petang hanya di Lawan FM.
1: Rumah kita ni jadi pot lipat tak pulang.
2: Ha? Pot apa kian?
1: Tempat melipat angin, bah.
2: Adik, angin Edis ni.
1: Nah, jadi apa takkan dia buat ni?
2: Senangannya, paiksa dan gasa bakas air bertakung dengan alat pasu sama penapis air atu. Lepas itu, ikat sampah atu usai-usai. Biar taya angin atu nada tempat membiak. Sebuting tudung botol air bertakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
3: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Lawan FM.

Labuan FM Suara Pesisir, anda baiklah kita ucapkan terima kasih untuk anda yang telah setia bersama kami sejak awal hinggalah ke detik ini, yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Jadi dalam tempoh 5 jam yang berlalu ini, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama dari segi info semasa, fakta menarik, hiburan dan juga pelbagai warna kehidupan. Jadi kita harapkan semoga setiap apa yang dikongsikan sedikit sebanyak dapatlah memberikan manfaat, menceriakan hari anda dan menambah sinar dalam setiap langkah anda. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, yang tengah tekun bekerja ataupun yang sedang berehat melepaskan lelah, kita doakan agar segala perjalanan dan urusan anda dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan sentiasa, dan yang paling indah sekali, jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita DJ Reha, ya, dalam segmen destinasi yang mana untuk di jam yang pertama akan ada perkongsian dalam ruangan ataupun program Silang Budaya. Jadi nantikan apakah yang bakal dikongsikan oleh DJ Reha. Okay? Jadi setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Jadi saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara

0: dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Sekali lagi saya Reha bersiaran menerusi segmen Destinasi hari ini untuk edisi 4 Oktober 2026 hari Ahad. Jadi hujung minggu hari ini diharapkan anda di luar sana semua sihat, semua okey. Mungkin ada yang tengah santai-santai petang sekarang ni kan. Ada yang tengah berehat sambil layan movie hujung-hujung minggu ni kan. Esok kita akan mula minggu yang baru. Jadi diharapkan 2 hari cuti semalam dan hari ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk orang kata apa, kumpul semangat demi menempuh minggu yang baru pula esok kan. Begitulah yang namanya kehidupan ya. Hari ini Ahad, jam yang pertama ni apa pula tema yang kita nak bawakan dalam program Silang Budaya? Kalau semalam kita dah kongsi tentang busana tradisi, pakaian tradisi ada kat Labuan untuk suku kaum Kedayan. Jadi hari ini saya nak kongsikan pula tentang alat muzik tradisional. Selalu apa alat muzik tradisional yang dimainkan, apa yang paling popular kita selalu tengok di majlis-majlis atau di keramaian, yang itu kita nak kongsikan hari ni. Sebenarnya banyak juga alat-alat muzik tradisional yang selalu dimainkan. Cumanya kadang kita ni ialah tak tahu apa namanya, tak kenal kan. Kalau di Labuan atau di belah-belah Borneo ni sendiri, ada alat muzik tradisional yang selalu kita dengar orang-orang sini mainkan. Antaranya gambus, kulintangan, sompotan, betul ke? Sompoton. Sompoton. Apa lagi? Ada sape, seruling, gong. Kompang pun antara yang popular juga dan banyak lagi lah sebenarnya kan. Tapi untuk perkongsian dalam Silang Budaya hari ini, saya nak kongsikan dua alat muzik yang paling popular yang selalu dimainkan, dipersembahkan dalam majlis ataupun keramaian yang ada kat Labuan ni, iaitu gambus dan kulintangan. Dua ni siapa-siapa yang duduk Labuan mesti selalu nampak, mesti tahu kan. Tapi sebelum tu, kita nak berehat seketika. Kita nak berikan dulu laluan untuk azan asar dan untuk panduan muslimin dan muslimat semua. Maksudnya waktu solat fardu asar hari ini 4 Oktober 2026 bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 3.23 minit petang. Berbelit-belit lidah ni ya. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua muslimin dan muslimat. Selepas ni kita akan kembali semula untuk saya kongsikan perkongsian dalam Silang Budaya dengan temanya hari ini, alat muzik tradisional. Kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Islam mengiktiraf kepakaran bidang. Daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melintasi suatu kaum yang sedang mengahwinkan bunga kurma, lalu beliau bersabda, mafhumnya, sekiranya kamu tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tidak baik kerana bijinya lembut. Hingga suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka dan bertanya, apakah yang terjadi kepada pohon kurma kamu? Mereka menjawab, bukankah Tuhan telah mengatakan begini dan begitu? Kalau tidak dikahwinkan, tentu baik. Baginda lalu bersabda, kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, manusia mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam bidang masing-masing dalam urusan dunia dan kehidupan. Sebaiknya dilakukan pekerjaan tersebut berpandukan pengalaman dan kemahiran yang mereka miliki, seperti di bidang pertanian, perindustrian, penternakan dan sebagainya. Namun begitu, setiap urusan dunia dan kehidupan mestilah selari dengan ajaran Islam seperti mana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Islam mendorong setiap kita agar melakukan pekerjaan dengan bersungguh dan mahir serta menguasai bidang tersebut agar dapat menyumbang kemaslahatan hidup yang lebih baik. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Silang.
2: Silang Budaya.
1: Radio
2: RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara.
4: Satu jiwa.
5: Radio

Baik, kembali bertemankan saya dalam Silang Budaya. Jadi tema hari ini macam yang kita beritahu tadi, saya nak kongsikan tentang alat muzik tradisional. Dan hari ini kita nak cerita tentang dua alat muzik tradisional yang paling popular di Labuan ni, iaitu gambus dan juga kulintangan. Kalau pergi mana-mana majlis ke, kenduri ke, selalunya ada dimainkan. Kita nak kongsikan dulu alat muzik gambus. Gambus tu apa? Gambus ni merupakan alat muzik bertali yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat muzik ni katanya ada pengaruh muzik Arab dan telah berkembang dalam masyarakat Melayu kita ni melalui hubungan perdagangan, agama dan kebudayaan sejak zaman-zaman dululah kan. Kalau dekat Malaysia ni umumnya, gambus sangat sinonim dengan muzik tradisional Melayu dan juga persembahan yang diterapkan unsur keagamaan dan juga kebudayaan. Dari segi bentuk pula, kalau kita tengok sendiri bentuk gambus ni kan, kalau anda biasa tengok dekat mana-manalah, dia ada badan yang berbentuk seperti buah pear ataupun bujur. Bahagian hadapan gambus tu pula ada permukaan yang nipis dan terdapat leher untuk meletakkan tali. Leher mereka panggil, ya. Bukan kita je ada leher. Gambus pun ada leher. Maksudnya leher tu tempat untuk letak tali yang nak dipetik tu lah kan. Dapat bayang tak macam mana bentuknya tu? Kalau tak pernah tengok sebelum-sebelum ni, cuba search gambar. Cuba tengok gambar dulu. Okey, gambus ni dimainkan dengan menggunakan jari atau ada alat pemetik bagi menghasilkan bunyi yang berirama dan ada karakternya yang tersendiri. Kalau di Labuan ni, gambus boleh dikaitkan dengan warisan muzik masyarakat Melayu dan pengaruh budaya serantau Borneo. Ia sesuai dimainkan secara solo ataupun bersama alat muzik lain pun boleh, khususnya dalam persembahan kebudayaan atau apa-apa majlis lah kan. Baru-baru ni ulang tahun Labuan FM, kalau anda ada pergi kan, pun kita ada jemput pemain gambus. Ingat tak opening sambutan ulang tahun Labuan FM hari tu? Itulah dia, namanya gambus. Bukan sembarangan orang boleh main gambus ni, dia ada caranya. Bunyi gambus yang lembut tetapi berirama menjadikannya sesuai untuk mengiringi lagu tradisional.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 3.50 minit petang, kembali bertemankan saya Reham menerusi program Silang Budaya. Okey, masih dengan tema yang sama, alat muzik tradisional. Tadi kita dah kongsikan dengan anda satu alat muzik tradisional yang paling popular di Labuan ni. Jadi ada satu lagi antara yang popular juga, iaitu kulintangan. Yang ni kita panggil kulintangan. Dua alat muzik ni antara yang popular lah, gambus dan juga kulintangan. Banyak lagi sebenarnya, cuma hari ni kita nak kongsikan dua dulu, okay? Jadi apa itu kulintangan? Yang ni pun sebenarnya saya tak pernah tengok juga kan. Mungkin juga pernah tapi tak tahu, rupanya itu namanya. Sebelum ni mungkin kalau pergi mana-mana majlis ke, mana-mana kenduri ke, ada je nampak kulintangan tu, tapi tak tahu rupanya itu yang namanya kulintangan. Jadi jom kita nak kongsikan bersama. Kulintangan ni ialah salah satu alat muzik tradisional yang sangat penting dalam budaya masyarakat Sabah dan Borneo, termasuk dalam persembahan kebudayaan di Labuan. Ia merupakan sejenis alat muzik idiofon yang menghasilkan bunyi apabila permukaannya diketuk. Yang ni diketuk. Kalau gambus tadi, dipetik kan? Okey, kulintangan biasanya terdiri daripada beberapa buah gong kecil yang diperbuat daripada logam, disusun secara mendatar di atas rangka atau para kayu. Setiap gong ada saiz dan pitch yang berbeza. Unik kan? Apabila diketuk menggunakan pemukul kayu, setiap gong menghasilkan nada tertentu dan gabungan bunyi tersebut membentuk melodi. Susah now nak menyebutnya pun. Okey. Oh, maksudnya kulintangan ni gabungan beberapa buah gong kecil yang disusun. Nah, kalau gong tu dia besar sikit kan, yang ni kecil, lepas tu digabungkan. Lain-lain saiz, lain-lain pitch bunyinya tu kan. Tengok betapa kreatifnya orang-orang dulu kan. Daripada logam dapat hasilkan alat muzik. Lain bentuk, lain pitchnya, lain bunyinya. Bila digabung, terhasillah melodi yang sedap kita dengar ini kan. Untuk kulintangan ni, pemain biasanya kena duduk di hadapan rangka kulintangan dan menggunakan sepasang pemukul untuk mengetuk gong-gong kecil tersebut. Pemain pun ni bukan pemain yang biasa-biasa lah kan. Kena ada kemahiran untuk mengenal pasti susunan nada dan juga menghasilkan rentak serta melodi yang betul. Sama juga macam gambus tadi. Bukan sembarangan orang boleh main. Kena ada kemahirannya. Kalau tak, lain diketuk, lain yang keluar di. Jangan ya, risau kita. Okey, kulintangan juga jarang dimainkan bersendirian. Dalam persembahan tradisional, ia boleh digabungkan dengan gong yang lebih besar, gendang dan alat muzik tradisional lain. Gabungan ni lah yang menghasilkan muzik yang lebih lengkap dan lebih meriah. Jadi di Labuan, kulintangan ni antara alat muzik yang sesuai diketengahkan sebagai sebahagian daripada warisan budaya Borneo. Persembahan kulintangan juga selalu menarik perhatian sebab bunyinya yang unik dan ada identitinya tersendiri kan. Kita pun selalu tengok alat muzik kulintangan ni ada dimainkan mengeringi tarian tradisional. Kenapalah kita ni kan tersyasyut berbelit-belit lidah petang ni, kenapa ya, nak kata tak makan nasi, dah makan tadi. Gitulah ya. Okey, biasanya kalau kita tengok muzik kulintangan ni ada dekat tarian-tarian tradisional. Macam contohnya apa ya? Dekat Buff baru-baru ni, kan? Ada. Kalau anda pergi tengok pertandingan tarian tu, ada yang mengiringi menggunakan alat muzik kulintangan ni. Sebab itulah kulintangan ni bukan sekadar alat muzik untuk hiburan. Ia merupakan simbol identiti dan warisan masyarakat Borneo, khususnya di Labuan juga. Macam mana cara nak hasilkan, macam mana nak susun dan memainkan kulintangan, biasanya diwarisi daripada satu generasi kepada generasi seterusnya, kan? Bukan senang nak buat, ya. Jadi usaha memperkenalkan kulintangan kepada golongan muda sangat penting supaya kemahiran memainkan alat muzik tradisional ini terus hidup dan tidak dilupakan. Bak kata apa tu? Tidak hilang ditelan zaman. Tidak hilang ditelan zaman. Okey. Jadi itu dia dua alat muzik tradisional, gambus dan juga kulintangan, yang sempat saya kongsikan untuk perkongsian silam budaya hari ini. Jadi diharapkan perkongsian ini dapat orang kata apa, membuka mata kita semualah sebagai rakyat Malaysia ni untuk terus memelihara khazanah dan juga warisan bangsa. Okey. Baik, selepas ni kita nak beralih pula ke ruangan yang seterusnya. Di jam kedua nanti kita ada ruangan menu music. Jadi untuk anda yang nak request lagu, nak minta lagu, nantikan selepas ini pukul 4.15 minit petang hingga pukul 5 petang. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.

0: Zam, kenapa pakaian kau ni?
1: Sedih tu jamu. Kusung bakal perasaan kau ni. Macam minda lagi tahun kaya kan buat apa-apa.
0: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lepas satu. Hembus. Jangan tak kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pandam seorang. Bah, mai tak keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
2: Pasaran Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Jangan ke mana-mana, segmen destinasi menemani anda.

Baik, kembali bertemankan saya Reha. Okey, di jam yang kedua ni kita ada ruangan menu muzik. Hujung minggu istimewa hanya untuk anda. Selalu hari biasa ada yang tak sempat, kita nak penuhi permintaan lagu anda. Jadi hujung minggu ruangan menu muzik ni memang khas untuk anda. Yang mana dalam ruangan ni kita nak pasang lagu-lagu permintaan anda sahaja. Okey, yang mana tak sempat nak request malam tu, hari ni kita open lagi untuk anda kurang daripada 1 jam ni sampai pukul 5 petang. Jadi kalau anda ada lagu kegemaran, lagu-lagu favorite yang nak kami mainkan untuk anda, ataupun mungkin ada nak request sempena ulang tahun kelahiran ke, ulang tahun perkahwinan ke, atau saja nak tujukan pada siapa-siapa, bolehlah buat permintaan menerusi live Facebook kami ketika ni, ataupun nak terus di talian WhatsApp Konti di 011-5897-3484 pun boleh juga. Kalau di Facebook, anda type je tajuk lagu dan nama artis yang nyanyikan lagu tersebut, siapa penyanyinya, di ruangan komen, nanti saya akan carikan dalam sistem simpanan kami. Sama juga kalau dekat talian WhatsApp Konti, bagi tahu nama anda, nak lagu apa dan siapa penyanyinya. Kalau ada dalam carian saya ni, saya akan putarkan untuk anda. Okey, kalau tak ada, mungkin boleh try request lagu lain pula. Okey, jadi cepat-cepat hantar permintaan anda. Sambil-sambil kita dengar lagu selepas ni, saya akan terus mainkan juga lagu apa yang anda nak kita mainkan. Okey, jom kita layan dulu lagu daripada Baby Acha. Ini dia, Mana-Mana Rancak di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Destinasi 37 menemani anda di mana juga berada. Hanya di Labuan FM.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan SARAS secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah, tahulah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan yang tersebut lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Bayangkan, seseorang menawarkan anda pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Tiket perjalanan disediakan, tempat tinggal disediakan, masa depan yang lebih baik dijanjikan. Tetapi, sebaik sahaja anda sampai di tempat tersebut, telefon bimbit dirampas. Pergerakan dikawal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.
1: Destinasi 37 menemani anda di mana juga berada. Hanya di Labuan

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Melo Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.

0: mengubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.

Okay. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Sen Satu Suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia mengajar apa sekolah kebangsaan, ataupun sekolah menengah atas dia mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagikan cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja. Tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: Saya dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongping semalam. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongping sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongping, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2.15 minit petang dan disambut Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukkan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembalan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekor kaca, prasarana seluruh JT, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan sebagainya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlombaan dilitar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang yang disambut siaran menerusi Nasional FM. Kembali bersiaran bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: laporan dalam My Lapora?
1: Nah, bisa ya. Sekalip mata saja melapor atu.
0: Tahu deh, senang saja nih. Nah, lihat, klik dan lapor atu saja bah.
2: Kalau bis kita terlihat orang bersikup di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pasalan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Adeh, Mak, coba kita lihat sana tu. Ada orang bersigup.
1: Idi, bisa mana rusulnya?
0: Bah, Mak, dan bapa kita tu.
1: Kan cepat. Mama akan membuka My Sejahtera ni. Kan membuat

Baiklah, Buan FM, suara pesisir anda, 5.47 minit petang, masih lagi setia bersama-sama saya. Dan kita dah sampai di penghujung jam yang ketiga dalam segmen Destinasi. Info sukan untuk edisi hari ini, selepas membantu Malaysia mempertahankan emas acara berpasukan wanita pada Sukan Asia Aishi Nagoya 2026, pemain squash kebangsaan Aifa Azman kini menyasarkan untuk menembusi kelompok 20 terbaik dunia. Aifa yang kini menduduki ranking ke-21 dunia mahu meneruskan momentum kejayaan itu dengan memberi tumpuan kepada dua kejohanan jelajah dunia, Persatuan Squash Profesional PSA di Amerika Syarikat. Katanya beliau akan beraksi di PSA Silicon Valley dan terbuka Amerika Syarikat. Sasaran seterusnya adalah untuk menembusi kelompok 20 terbaik dunia. Aifa berkata kejayaan di Sukan Asia turut membolehkannya memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memperbaiki ranking dunia. Dan dalam aksi final berpasukan wanita pada Sukan Asia Aichi Nagoya, Aifa membuka saingan Malaysia dengan kemenangan 3-0 sebelum Sifa Sanggari Subramaniam tewas 3-2. Adiknya Aira Azman kemudian memastikan emas kekal milik negara selepas meraih kemenangan 3-0 dalam aksi penentuan. Menurut Aifa, kemenangan awal penting untuk membina momentum dan keyakinan pasukan, manakala persiapan mental menjadi antara faktor utama kejayaan mempertahankan pingat emas berpasukan. Menurutnya lagi, beliau gembira dengan persembahan mereka, terutamanya persiapan mental, kerana beliau rasa ia lebih kepada mental berbanding fizikal. Mereka perlu menguruskan banyak tekanan, terutamanya untuk mempertahankan emas pasukan wanita. Jadi itu dia atlet negara kita berjaya berada di ranking ke-21 negara. Satu pencapaian yang sangat membanggakan, dan kita doakan juga semoga impian dan sasaran Aifa Azman untuk menembusi kelompok 20 terbaik dunia di dua kejohanan jelajah dunia Persatuan Squash Profesional di Amerika Syarikat nanti akan berjaya diraih. Okey, jadi itu dia sedikit info sukan yang kita bawakan untuk edisi hari ini, 4 Oktober 2026. Baik, pukul 6 petang nanti kita akan beralih ke ruangan terakhir dalam segmen Destinasi, ruangan nurani, ruangan yang menenangkan jiwa. Kita akan mainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian. Dan dalam ruangan ini juga kita nak dengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi apapun, kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
1: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah. Tahulah buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
2: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan yang tersertalah wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
0: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
3: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
0: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.
4: Destinasi hiburan terbaik untuk anda pastinya di Labuan FM.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam Ruangan Nurani. Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
2: Baik, Laman FM, suara pesisir anda. Kita dah berada di ruangan yang terakhir, Ruangan Nurani. Jadi terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia bersama-sama siaran kita di Laman FM sehingga ke saat ini. Saudara, waktu sekarang menunjukkan pukul 6.02 minit petang. Saya nak kongsikan untuk panduan muslimin dan muslimat waktu masuknya solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Pada hari ini, 4 Oktober 2026 adalah pada pukul 6.10 minit petang. Jadi untuk anda, jangan lupa sama-sama melaksanakan kewajipan solat fardu. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk anda semua. Terus dengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

0: Nurani. Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Islam mengiktiraf kepakaran bidang. Daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melintasi suatu kaum yang sedang mengahwinkan bunga kurma, lalu beliau bersabda, mafhumnya, sekiranya kamu tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tidak baik kerana bijinya lembut. Hingga suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka dan bertanya, apakah yang terjadi kepada pohon kurma kamu? Mereka menjawab, bukankah Tuhan telah mengatakan begini dan begitu? Kalau tidak dikahwinkan, tentu baik. Baginda lalu bersabda, kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, manusia mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam bidang masing-masing dalam urusan dunia dan kehidupan. Sebaiknya dilakukan pekerjaan tersebut berpandukan pengalaman dan kemahiran yang mereka miliki, seperti di bidang pertanian, perindustrian, penternakan dan sebagainya. Namun begitu, setiap urusan dunia dan kehidupan mestilah selari dengan ajaran Islam seperti mana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Islam mendorong setiap kita agar melakukan pekerjaan dengan bersungguh dan mahir serta menguasai bidang tersebut agar dapat menyumbang kemaslahatan hidup yang lebih baik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu maghrib.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Al-Hudali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, anak-anak merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita utamakan. Mendidik anak-anak memerlukan komitmen yang jitu jika kita inginkan mereka berjaya di dunia dan juga di akhirat. Peribahasa Melayu ada menyatakan sebagai peringatan kepada kita, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang derhaka. Dan kita sebagai ayah ataupun ibu, jangan jadi seperti mana ketam menyuruh anaknya berjalan betul, kerana ia boleh menyebabkan kerosakan dalam sesuatu keluarga. Bagi seorang ayah ataupun ibu yang baik, sepatutnya menjadi teladan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Bukan sekadar memberi makan dan tempat tinggal sahaja, tetapi penekanan kepada kehidupan beragama perlulah dipertingkatkan. Ayah dan ibu yang baik ialah mereka yang menitik beratkan kefahaman Al-Quran dalam sanubari anak-anak mereka, dengan tidak meninggalkan mata pelajaran akademik yang lain. Pengukuhan terhadap akidah tauhid di samping pelaksanaan solat fardu berjemaah perlulah dipertingkatkan. Sangat beruntung ibu dan ayah jika mereka mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah, kerana mereka pasti akan sentiasa mendoakan kesejahteraan kepada kedua orang tua mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Iza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yantafa'u bihi, aw waladin salihin yad'ula." Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apabila mati seorang insan, maka akan terputuslah amalannya melainkan tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga anak-anak yang soleh dan solehah yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah pada setiap masa dan setiap ketika. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.

0: Sehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
1: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
2: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan saraf secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit lah. Tahu Labuan ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
3: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
1: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
4: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
1: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.

Ruangan Nurani akan melabuhkan tirainya. Terima kasih untuk anda semua yang dah setia mengikuti kami di siaran Laman FM sehinggalah ke segmen terakhir untuk hari ini. InsyaAllah ada peluang dan ruang. Pastinya kita akan bertemu lagi di masa akan datang. Dan sebelum kita berpisah, saya nak kongsikan terlebih dahulu untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 4 Oktober 2026, adalah pada pukul 7.20 minit malam. Sebentar sahaja lagi kita akan mengikuti ringkas 7 malam yang akan disamasiar menerusi Nasional FM. Jadi sekian sahaja daripada saya, Reha, untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
1: Terima kasih Labuan FM.
2: Terima kasih Labuan FM.
3: Saya sayang Labuan FM.
4: Labuan FM, awesome.

0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Janji Sio,
2: Labuan FM.
3: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتها اليوم من شريعتك سر أزل صلاتي أكن لديريكا. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 7.06 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimah daripada kami, Nasional FM.

0: Rasul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256-257, Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah, dialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita dalam masa tertentu saat kita sakit. Misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 37 hingga 39.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Well,

Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyi kami tentang cara membuatnya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu. Kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan. Wayau.

Dan Nabi Nuh pun membuat bahtera itu. Dan tiap-tiap kali sepuak dari kaumnya melalui tempat ia membina bahteranya, mereka mengejek-ejeknya. Nabi Nuh pun menjawab, "Jika kamu memandang kami bodoh kerana membuat bahtera ini, maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh kerana keingkaran kamu sebagai balasan ejekan kamu."

0: maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya di dunia dan yang akan ditimpakan pula dengan azab yang kekal pada hari akhirat kelak.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

semua muslimin dan muslimah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengan Hari Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan saya menerusi Nasional hujung minggu dan petang hingga 12:30 malam. Selamat berhujung minggu semuanya. Semoga hari ini juga menjadi hujung minggu yang terindah, hujung minggu yang terbaik buat kita semua. Hari Sabtu Ahad minggu ni, hujung minggu ni, macam-macam karnival, macam-macam aktiviti, macam-macam acara yang berlangsung di negara kita ni, di negara Malaysia. Ada di Turi Langkawi 2026, ada F1 pula, Formula 1 di SIC Sepang International Circuit, dan juga pelbagailah pameran-pameran, kanibu-kanibu makanan, minuman dan sebagainya. Meriah ya. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Ada yang baru balik dari Sepang ke tu, tahniah diucapkan buat Max Verstappen, mana peminat-peminat Max, pelumba Red Bull yang telah menjuarai GP Bahrain 2026 sebentar tadi di Sepang International Circuit. Dan juga semuanya yang pulang ke ibu kota dari kampung, ziarah-ziarahi, menghadiri kenduri kendara yang berkahwin hari ini, yang menjadi raja sehari, tahniah diucapkan ya. Sambil-sambil itu terus layan, terus berhibur kita Nasional FM sehingga 12:30 malam nanti, pasti dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Kita dengarkan ataupun kita layan dahulu sebuah lagu daripada Bon Jovi, Bed of Roses, Nasional FM.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu jam yang berikutnya. Untuk edisi hari ini 6 petang hingga 12 tengah malam, perkongsian info semasa diambil menerusi portal berita RTM. Seorang suri rumah kerugian lebih RM18,000 selepas diperdaya sindiket penipuan kerja yang menawarkan pekerjaan dari rumah menerusi media sosial. Mangsa sebelum itu tertarik dengan iklan bekerja dari rumah di Facebook, iaitu membungkus barang dengan dijanjikan komisen. Serta Ketua Polis Daerah Bagan Datuk Superintenden Muhammad Ali Muhammad Jali menerusi kenyataan berkata mangsa telah menghubungi nombor telefon yang tertera pada iklan tersebut sebelum diarahkan masuk ke aplikasi Telegram dan mengisi borang maklumat peribadi. Beliau berkata siasatan mendapati mangsa telah ditipu apabila diarahkan beberapa kali memasukkan wang tanpa dibayar komisen dan segala transaksi adalah kepada pemilik akaun Keldai. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Perkongsian yang seterusnya pula, Malaysia sedang mengadakan perbincangan bersama penganjur Formula One bagi mempertimbangkan kemungkinan pelumba berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang SIC pada masa yang akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perbincangan bersama Ketua Pegawai Eksekutif CEO Formula One Stefano Dominicali sudah dimulakan, namun keputusan berhubung penganjuran seterusnya masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di litar antarabangsa Sepang SIC pada hari ini. Perlumbaan Formula One terakhir di Sepang berlangsung pada 2017 sebelum Malaysia kembali menjadi sebahagian daripada kalender Formula One musim ini apabila SIC dipilih sebagai lokasi sementara bagi GP Bahrain yang dipindahkan susulan situasi keselamatan di Asia Barat. Perkongsian info semasa ini diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus berhibur kita pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Ulul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256-257, Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah ialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita dalam masa tertentu saat kita sakit. Misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim. Tarbiyah Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag penyiaran jakim.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapo?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapo.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapo melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapo. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
4: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
3: Right Bank dan ilmu chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
4: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
3: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
4: Bersama YTL, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.

0: Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh, termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faiza Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okay, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun di reman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1 F1 bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang SIC pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1 Stefano Domenici Cicali sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

Minit malam 1 ini bersama-sama dengan saya menerusi nasional hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam, jam yang berikutnya untuk edisi hari ini. Selamat malam semua, selamat bertenang dan selamat berehat. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik dan hari yang terindah buat kita semua. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus berhibur, terus layan Nasional FM sentiasa di hati untuk info yang sahih serta hiburan yang terbaik yang terus nyerikan lagi malam anda malam ini, hari Ahad 4 Oktober 2026, hari yang keempat dalam bulan yang baru untuk 1448 Hijri, yang mana masih lagi dalam pemanduan sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Yang bertugas ketika ini, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Yang berniaga, selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih, sambil berniaga sambil berhibur kita layan Nasional FM ya. Ada yang baru pulang dari kampung ke pulang ke ibu kota, yang baru selesai menghadiri kenduri kendara, yang menjadi raja sehari-hari ini, tahniah dia ucapkan kepada anda semua yang ziarah-ziarahi dan sebagainya. Sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Seperti biasa, boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di TikTok, Facebook serta di Instagram untuk anda dapatkan pelbagai kandungan yang terbaik dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Ataupun mungkin anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook serta perkongsian aktiviti anda pada hari ini. Okeykah, hari ini pengalaman, macam mana pengalaman perlombaan Formula 1 ya, yang berlangsung 9 tahun kita tak buat F1, dan tahun ini kembali 4 Oktober. Peminat-peminat Max hari ini menang yo, walaupun Antonelli nombor 2, tapi tak apalah. Kan baru mereka seronok sebenarnya berlumba dekat Lita Sepang ni. Jadi nampaklah apabila perlombaan siang tadi, petang tadi, kita nampak mereka lebih bersantai berlumba sebenarnya. Peminat-peminat F1 ada ni, saya tahu ni. Mana yang FOMO pun ada juga. Tapi tak apalah, yang penting kita dapat merasai pengalaman dulu lah ya. Dan seperti biasa, pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan sebuah lagu daripada pendengar kita Real Adi dari Damansara Damai, dengan permintaan lagu Non Saja daripada Hermantino, Mengapa Dikenang Mengapa Difikir. Hiburan terbaik kita pada malam ini, santai di hari Minggu menerusi Nasional Hujung Minggu. Dan Hida Mulyani dengan permintaan sebuah lagu daripada Damansutra yang berjudul Seribu Bayangan, serta pendengar kita Azam Arjuna hadir dari Bahau Negeri Sembilan dengan permintaan sebuah dendangan lagu Jelmol yang berjudul Mawar. Untuk hiburan kita pada malam ini, selamat berhibur. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu pendengar-pendengar kita. Ayo kita terus layan lagu terbaik, lagu ciptaan yang seterusnya ini, lagu ciptaan Awang BPR, Seribu Bayangan, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

Sebab aku daripada Hari Mantino, mengapa dikenal, mengapa difikir, amboi semua goyang pinggul je. Kita layan lagu non saja, lagu ciptaan Nes Santan yang terus menghiburkan kita ketika ini 9.34 minit malam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat di hujung minggu ini. Kita berhibur bersama-sama menerusi nasional hujung minggu di sebelah malam ini sehingga 12.30 malam. Jadi kasih ucapan juga yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita Nenek Ani. Selamat malam semuanya, sambut keindahan malam ini dengan sentiasa bersyukur dan berselawat katanya. Terima kasih. Kita bersama-sama lah ya, sentiasa bersyukur dalam hidup kita dan jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Tu pesanannya. Kita jangan pernah dengki. Kalau orang tu dapat pergi tengok iPhone, jangan lagi dengki. Alah, FOMO. Tak apalah, dia mampu beli tiket, kamu duduk tengok TV ATM klik kan ada. TV okey kan, boleh kan. Sentiasa jangan apa, bersyukur, jangan kita dengki dengan rezeki orang. Itu pesananlah pendengar kita. Dan semuanya bersama-sama dengan Princess Su juga pada malam ini. Hai semua, selamat malam, apa khabar? Semoga malam ini juga menjadi malam terbaik buat kita. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Dari Ceras, Kuala Lumpur, Abang Ramli, kita ada bersama. Selamat berhujung minggu dan selamat menjalankan tugas untuk anda semua yang bertugas ketika ini sebelah malam. James Pengiran, selamat malam. Ya James, terima kasih. Ramai sebenarnya, itu antaranya. Dan kita bersama dengan Razak juga. Selamat berhujung minggu semuanya. Raja Tun hadir bersama. Selamat malam buat semua pendengar Nasional FM. Kita berhibur pada malam ini, layan nasional hujung minggu sehinggalah 12.30 malam. Abdul Jalil dari Endau, Siti Jana hadir bersama. Itu antara ucapannya lah ya. Kalau anda ada ucapan yang ingin dikirimkan, boleh hantarkan berusi ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM. Untuk permintaan kita yang seterusnya bersama dengan Manda Izan. Assalamualaikum, selamat malam semua. Untuk pilihan bersama pada malam ini, bersama-sama dengan saya dengan permintaan sebuah lagu daripada Dato' Sharifah Aini yang berjudul Mawar Putih Untuk Mama. Lagu ini ditujukan kepada semua wanita-wanita yang bergelar ibu, yang bergelar mama di luar sana, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggalkan kita. Dan semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu saya pada malam ini. Mia Asmira juga dengan permintaan sebuah lagu yang penuh dengan cerita, lagu kerohanian untuk tatapan kita, sebuah lagu daripada Amok yang berjudul Hakikat. Dan permintaan pendengar kita Zainab Husin, sebuah lagu daripada Ibnu Reza, Berdiri Seorang Perindu. Terus kekal berhibur, lagu ciptaan Syed Harun untuk anda, Mawar Putih Untuk Mama.

0: anda. Penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

0: kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasrul FM, sentiasa di hati menerusi pelbagai frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat, di corong radio dan saluran televisyen 869, MyTV 701 ataupun aplikasi RTM Klik. Sambil lipat kain, sambil berniaga, sambil pelbagai urusan menyiapkan tempahan di rumah, ada yang memandu ketika ini juga, yang bekerja dan sebagainya. Seperti biasa, perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM. 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat akibat cerebu setakat pukul 8 malam tadi. Berdasarkan maklumat Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat, Johor mencatat bacaan tertinggi iaitu 155, diikuti Segamat 154, Nilai 139 dan Samarahan 137. Selain itu, Keluang 125, Larkin 119, Tangkak 114, Seremban 106, Ceras 104 dan Johan Setia 103. Sementara itu, 55 kawasan pula merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana dan 3 kawasan mencatatkan IPU pada tahap baik. Bacaan IPU antara 0 dan 50 kategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 kategorikan tahap sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala 301 ke atas berbahaya. Perkongsian yang seterusnya mengenai Formula 1. Perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 bukan sahaja mencetuskan debaran dalam kalangan peminat sukan permotoran, malah menyemarakkan harapan agar saingan berprestij itu kembali secara rasmi ke Malaysia. Kehadiran lebih 260,000 penonton sepanjang perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang SIC membuktikan sukan permotoran bertaraf dunia itu masih mempunyai tarikan kuat dalam kalangan peminat tempatan. Dan untuk sambutan luar biasa itu sekaligus mengubat kerinduan peminat tempatan terhadap aksi Formula 1, selain membuktikan Litar Antarabangsa Sepang masih mempunyai nilai dan daya tarikan sebagai destinasi sukan permotoran bertaraf dunia. Kehadiran ratusan ribu penonton dilihat memberi limpahan positif kepada sektor pelancongan serta ekonomi setempat, sekaligus mengukuhkan aspirasi untuk melihat Formula 1 kembali beraksi secara rasmi di Malaysia. Perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam akan sama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita berhibur terus, lagu pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
3: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
3: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
2: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
3: Bersama YTL, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

32 minit malam waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus berhibur. Baru saja kita berhibur sama-sama sebuah lagu daripada Muse, Time is Running Out. Maknanya masa berlalu dengan pantas ketika ini. Jadi hargai masa anda sebaiknya dengan hiburan terbaik kita pada malam ini. Dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di Nasional FM. Baik, perkongsian juga ucapan yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Pendengar kita Abang Yusof dari Terengganu, assalamualaikum semuanya, selamat malam, selamat berehat semuanya, selamat berhujung minggu. Semoga kita semua sihat dan happy selalu. Terbaik semua kita berhibur malam ini sehingga 12:30 malam. Pasu Omar, assalamualaikum Rizal dan semua pendengar. Selamat malam semua, menghampiri kita untuk hari yang kelima bulan yang baru, bulan 10 untuk 2026. Semoga segala urusan kita diberikan, dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu semua. Salih Jafir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izizi hadir bersama, assalamualaikum, selamat malam. Semoga kita semua kekal ceria selalu katanya. Biar hadir bersama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Sumada Sabah, Itarul Zaya, salam ahad yang indah bersama dengan Reza hari ini sehingga 12:30 malam santai kita malam ini. Layan Nasional FM, Lida Wahida, Salih Jambasya Rasul, Dora Sikin hadir bersama Marsa Salih Salini Rais, Nur Ariza, Hida Buljani dan ramai lagi pendengar kita. Masih lagi menerusi pilihan bersama pada malam ini, permintaan biar hadir dari Sadong Jaya, Semarang, Sarawak dengan permintaan sebuah lagu daripada Menara yang berjudul Sayang untuk hibur dan kita pada malam ini. Dan Nur Isa dengan permintaan sebuah lagu daripada Kenny Remina Martin, Surat Tanah Tahu Kebetulan. Lagu itu saja yang terus menghiburkan dan juga menjadikan lagi malam anda pada malam ini. Pilihan bersama tetap menjadi pilihan. Princess Su juga ada bersama, salam hujung minggu, selamat malam semuanya dengan permintaan sebuah lagu daripada saya, sebuah lagu daripada B-Voice, Di Mana Cinta. Jadi untuk anda terus berhibur, terus layan lagu terbaik Nasional FM.

0: Arabia, Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoria terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. 2 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Azam sama dengan saya untuk malam ini menerusi Nasional Hujung Minggu nak petang hingga 12.30 malam 10.48 minit malam waktu ini untuk berhibur kita pada malam ini dengan penyeri malam ini menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam untuk anda. Terima kasih masih lagi terus kekal mendengar walau di mana juga anda berada ketika ini. Anda boleh terus juga muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Dan kalau sekarang ini ramai yang menerima penipuan panggilan ataupun skamer lah, kenali penipuan panggilan. Yang paling penting, jangan panik dan jangan dedahkan maklumat peribadi. Itu yang paling penting. Jangan ikut arahan pemanggil, jangan dedahkan maklumat peribadi. Cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Kadang-kadang mereka berani ya, katanya dari jabatan itu, jabatan ini dan sebagainya. Jadi kita cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Dan paling penting, tulis butiran pemanggil, nombor talian dan juga nama putuskan panggilan. Yang paling mudah, laporkan panggilan dan kongsi pengalaman dengan keluarga maupun rakan. Jadi ikuti langkah yang betul untuk lindungi diri daripada skamer ataupun penipuan panggilan. Selepas ini, berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda. Kita teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan terbaik untuk anda pada malam ini, permintaan lagu pendengar kita menerusi pilihan bersama, lagu ciptaan Dato' M. Nasi, Sri Kandi Cintaku. Terus berhibur kita, Nasional FM.

Dengarkan kupasan Prabalan Jawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca belanja.

0: Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

Kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kes kematian pelajar perempuan di sekolah Yong Peng di Batu Pahat, Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Arsyad. Jenazah sebelum itu dibawa ke kediaman datuk dan neneknya di kampung Parit Selamat petang tadi selepas selesai urusan bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Keluarga Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dalam perkara itu berharap siasatan terhadap kematian pelajar berkenaan dilakukan secara menyeluruh dan individu yang bertanggungjawab dikenakan hukuman setimpal. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaga beliau ketika berusia 9 tahun.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia pernah mengajar apa sekolah kebangsaan atau sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah dari pembagikan cucu saya ni dengan cara dia tragis tu. Kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit atau saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Katanya kali terakhir beliau bersama Irene Sofia semalam sebelum cucunya memaklumkan untuk bersiap menghadiri kelas tambahan. Sementara itu, Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsyad memaklumkan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kematian Irene Sofia. Jelas beliau, remaja lelaki berkenaan ditahan sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian itu. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dewan sekolah. Kematian Irene Sofia mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Tegas Datuk Seri Anwar, siasatan tersebut perlu bagi mengenal pasti punca kematian dan perkara sebenar yang berlaku. Perdana Menteri turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan tersebut. Kementerian Pendidikan turut memberi jaminan semua aspek berkaitan kejadian tersebut sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Menterinya, Datuk Seri Fadlina Siddiq menegaskan jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian juga akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Beralih kepada perkembangan teknologi terkini, Universiti Teknologi MARA UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027. Usaha itu dilakukan bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
4: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu yakin kepimpinan baru mampu pulihkan keyakinan UiTM Holdings dan membawa perubahan menerusi pendekatan game changer. Jelas beliau, keyakinan tersebut diberi kepada Dato' Fatul Bari Madjaya untuk menerajui usaha mengubah dan memperkukuh semula UiTM Holdings. Menurutnya, kepimpinan baru perlu menterjemahkan amanah yang diberikan bagi mengembalikan kekuatan UiTM Holdings. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka menyebabkan peningkatan suhu dan risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata pihaknya akan memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Perkembangan luar negara. Seramai 244 warga asing kebanyakannya warga China ditahan pihak berkuasa Filipina dalam operasi terbesar tahun ini terhadap pengendali perjudian dalam talian haram. Turut ditahan dalam operasi di dua lokasi di selatan Mindanao warga Malaysia, Indonesia, Myanmar, Kemboja dan Hong Kong. Biro Immigration memaklumkan peralatan komputer, telefon bimbit, komputer riba dan kad SIM turut dirampas selain menyiasat kemungkinan pemerdagangan manusia membabitkan sebahagian tahanan. Konflik Rusia-Ukraine. Chancellor Jerman Friedrich Merz menggesa Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan ke atas Ukraine dan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Merz turut menegaskan serangan terhadap orang awam mesti dihentikan. Serangan terhadap infrastruktur Ukraine berlaku setiap hari ketika negara itu membuat persiapan menghadapi musim sejuk. Perlumbaan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Formula One di litar antarabangsa Sepang petang tadi terganggu akibat masalah perisian yang menyebabkan beberapa jentera hilang kuasa ketika hujan mulai turun. Situasi itu menyebabkan beberapa deretan kereta F1 bergerak terlalu perlahan secara serentak menyebabkan perlumbaan tertangguh hampir sejam. Ia bagi membolehkan pasukan memuat naik kemas kini perisian pada setiap jentera. Moto3 GP Jepun, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mempamerkan tunggangan cemerlang apabila menamatkan perlumbaan di tempat ke-13 selepas bermula di petak 21 hari ini. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan 33 minit 6.817 saat di belakang pemenang David Almansa dari Liquid Moly Dynavolt Intact GP. Tempat kedua dimenangi Maximo Quills dari CF Moto Gaviota Aspar Team manakala pelumba Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe menamatkan kedudukan ketiga. Letu di Langkawi 2026, pelumba Tudor Pro Cycling Team Leonard Joss melakar sejarah peribadi selepas muncul juara keseluruhan kejohanan sekaligus meraih gelaran klasifikasi keseluruhan profesional pertama dalam kariernya. Pelumba Jerman itu menamatkan saingan 8 peringkat dengan catatan keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat dari Muar ke Putrajaya, meninggalkan Abel Belderstone dari KH Rural Seguros RGA dengan kelebihan 26 saat. Rakan sepasukannya John Castellon pula melengkapkan podium keseluruhan di tempat ketiga 42 saat di belakang Jazz menyaksikan Tudor Pro Cycling Team menguasai dua daripada tiga kedudukan teratas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

saya berlangsung nasional hujung minggu dapat hingga 12:30 malam. Terima kasih untuk anda terus berhibur pada malam ini dengan lagu-lagu Nur saya yang terus menceriakan lagi malam anda, yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Baik, ucapan yang masih lagi dihantar menerusi ruangan komen pada malam ini yang dihantarkan oleh pendengar kita Zakaria Sulaiman. Selamat malam semua. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Asnar Rizam, Zainab Husin hadir bersama juga. Semoga kita kekal senyum. Nak ucapkan kerana terima kasih kerana tunaikan lagu permintaan dia. Sama-sama sedang layan Nasional FM dalam kereta dari Subang Jaya nak balik ke Keramat. Terima kasih hadir, hati-hati memandu ya. Ahram Ahmad Al hadir bersama dari kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah. Ucapan salam malam ceria semuanya. Adizaz Hamid dari Batu Pahat, Khairul Azlan, Nasional FM sentiasa di hati dulu kini dan selamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Mantap Jordan, terima kasih. Dari Kuching Agustina, Sunflowers, Abang Reladi, Hamdan Arifin, Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar, Mia Asmira. Assalamualaikum, selamat hujung minggu semuanya. Muhammad Muhaimin dan ramai lagi lah pendengar kita. Terima kasih untuk anda yang mana hantarkan ucapan. Saya tetap akan baca ucapan anda, cuma berbezanya saya tak sempat nak keudarakan ya. Dan untuk pilihan lagu yang seterusnya, sama-sama dengan pendengar kita yang seterusnya, kita bersama dengan Azhar dari Kedah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Chapin yang berjudul Pasti, diikuti Nemo. Salam pilihan bersama pada malam ini. Selamat malam semuanya dengan permintaan lagu saya, lagu yang penuh dengan cerita, sebuah lagu daripada UK, Di Luar Kemampuanku, untuk hiburan kita pada malam ini. Dan permintaan pendengar kita, sebuah lagu daripada kumpulan Search yang berjudul Isabella, permintaan Najib Muhammad. Hiburan terbaik untuk anda terus berhibur. Nasional FM.

Hati untuk anda semua terus berhibur Nasional Hujung Minggu. Walaupun hujung minggu ni berbagai rancangan, berbagai aktiviti yang dilakukan oleh anda semua, tapi sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Anda kena cakna ya bacaan IPU di seluruh negara. Di Johor, bacaan IPU-nya tidak sihat. Batu Pahat 154, Segamat 152, Johan Setia di Selangor 152, Nilai Negeri Sembilan 148, Samarahan 139, Ceras Kuala Lumpur 136, Larkin Johor 131, Pasir Gudang Johor 113, dan Batu Buda di Kuala Lumpur 109. Jadi sentiasa cakna dengan keadaan sekeliling anda untuk jerebu ketika ini, dan yang paling penting sentiasa memakai pelitup muka, dan kalau boleh minum air kosong sebanyaknya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Sentiasa jaga diri kita, jaga kesihatan. Saya doakan semoga anda semua sihat selalu ya. Sambil-sambil itu, kita masih lagi teruskan pilihan bersama pada malam ini, sebuah lagu daripada Search untuk anda, Nasional FM.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
3: Eh, tak boleh jadi ni.
2: Ibu nak buat apa tu?
3: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
2: Eh, ibu dah siap lapor?
3: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
4: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem MyLapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Santai hujung minggu kita layan Azrael FM sentiasa di hati sambil dipakai sambil menyiapkan pelbagai tempahan di sebelah malam ini sambil meniaga abang burger kita, meniaga sedap burger tu bang sampai sini. Hantarlah sini sikit bang. Selamat berniaga untuk anda yang berniaga pada malam ini dan juga membuat persiapan awal untuk meniaga awal pagi esok, yang dah mula masak sambal, yang dah mula membungkul dan sebagainya. Di yang baru nak masuk tidur, nak bangun 4 pagi dan 3 pagi nak tahajud sambil-sambil tu membuat persiapan awal meniaga awal pagi nanti. Dan saya doakan semoga anda dimurahkan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan yang bertugas di pejabat, di kilang dan sebagainya, yang masih lagi bekerja di stesen minyak. Semoga anda semua diberkati dan dipermudahkan segala urusannya. Selepas ini Easy sambung siaran menerusi Nasional Game Burung Hantu seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Anda juga boleh terus ikuti semua media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk ikuti perkembangan dan pelbagai informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: sentiasa di hati.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
2: Kalau kita lihat pelajar sekarang, dia sangat terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Bahasa sangat membimbangkan lah. Sebenarnya penggunaan bahasa yang baik ni sangat mempengaruhi. Kita menggunakan ataupun mereka menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Masa yang sama, sebenarnya dia menjaga komunikasi. Bagi contoh mungkin rakan sebaya kan. Maksudnya bila mana penggunaan bahasa tu dapat digunakan dengan baik, komunikasi tu akan berjalan secara baik lah.
0: Puan Nur Azira binti Azizuddin, kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia. Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini yang masih lagi mendengar setia Nasional FM di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini anda sekali lagi bertemankan saya, Izzy Marzauki, dalam segmen Geng Borong Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda bermula pukul 12 tengah malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza sebentar tadi, 6 jam dah bersama dengan anda. Dan untuk kali ini 6 jam lagi saya akan temani anda sehingga ke pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan, nak perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru juga masuk kerja, shift malam macam saya, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga tugasan anda juga lancar sehingga ke penghujungnya nanti. Dan kepada sahabat-sahabat Geng Borong Hantu, terus laporkan diri melalui Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terus hantarkan ucapan-ucapan anda, InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Perjalanan kita baru lagi bermula untuk malam ini. Ayuh kita terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

itu dia tadi persembahan daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Dan kadang-kadang saudara, kita sebenarnya tak perlukan ramai kawan. Cukup sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar memahami kita, yang tetap ada waktu kita senang dan tak menghilang bila kita sedang jatuh. Sebab kawan yang baik ni bukanlah sekadar teman untuk kita ketawa, tapi juga orang yang sanggup dengar tanpa menghakimi apa-apa. Jadi kalau hari ini kita ada kawan yang sentiasa ada untuk kita, sentiasalah hargai kawan-kawan yang sentiasa memahami kita. Sebab tak semuanya orang yang hadir dalam hidup kita hari ini akan kekal sampai bila-bila. Itu dia persembahan tadi, lagu dari kumpulan Jin Bara. Yang memandu ketika ini, anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di Kuala Lumpur. Ketika ini ialah 88.5 dan juga di sekitar Lembah Kelang ialah 95.3. Kalau kata ada yang nak ikuti kami melalui platform secara aplikasi RTM Click ataupun penstriman langsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my. dan kalau kata anda mendengarkan kami melalui dekoder MyTV, salurannya ialah 80701 dan juga untuk pengguna Astro ialah 869. Tidak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus ikuti siaran kami secara langsung di frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okey, jam yang kedua nanti anda kembali semula bersama saya. Kita akan ikuti lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi. Namun berbaki 10 minit ini, anda boleh terus dengarkan lagu ini, lagu dari persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.8 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya, Izzy, untuk 6 jam dalam Nasional Geng Borong Hantu. Untuk edisi hari ini, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, di mana juga anda berada, tidak kiralah di utara, di selatan, di timur, di barat, di Sabah, Sarawak, juga negara-negara jiran kita yang berdekatan, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pilihan anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan untuk malam ini. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama hari ini, datangnya dari Kak Ita Chot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam ucapan buat semua pendengar. Selamat mendengar Radio Nasional FM sampai ke pagi, katanya. Hadir dari Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Kak Nur Azila kita, katanya, selamat malam geng borong hantu semua. Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan sahih di RTM. Hadir dari Kampung Gajah, Perak. Terima kasih Kak Nur Azila. Abang Yusof kita dari Ganu, katanya, terbaik buat semua pendengar GB. Semoga terhibur semua hendaknya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat GBH. Selain daripada itu, Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Dan juga kepada Princess Su juga ada malam ini hadir menerusi National Gang Borong Hantu, katanya, selamat berkonti di segmen National Gang Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Selain daripada itu, ada juga ucapan yang datang daripada pendengar setia kita, Tuan Dr. Philip Maling. Selamat bertugas, katanya, sehingga 6 pagi nanti. Hadir lapor diri di geng Borong Hantu. Ada juga Nenek Ani, ada Noriana Dordin dari Miri Sarawak melaporkan diri juga untuk geng Borong Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Borong Hantu. Jom kita temankan DJ Izzy. Terima kasihlah temankan saya, sebab saya pun sorang-sorang je dekat konti ni kan. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada ucapan dari Astani Bena Patola juga, katanya, ada poster GBH ni, cantik posternya, belakang belakangkan geng Borong Hantu juga. Dan juga ada Jamal Aloha, katanya, dari Batuah, hadir bersama untuk melayani lagu-lagu best sampai ke 6 pagi nanti. Dan juga yang terakhir untuk edisi ini ialah dari Syah Putra, ucapannya, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu Nasional FM, dan tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu. On, jangan tak on. Itulah dia. Dan untuk jam yang kedua ini, saya pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit dan berhentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi nanti. Dan lagu yang pertama tadi, anda telah pun dihiburkan dengan Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. Dan lagu seterusnya ini lagu dari Kumpulan Ika Matra. Jadi terus kekal bersama kami, layan Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.28 minit pagi ketika ini, dan kepada anda yang berada di sekitar Taiping, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 107.1, manakala untuk anda yang berada di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, anda juga boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi menemani saya untuk Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit perkongsian dan juga peringatanlah juga sebenarnya kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memandu kenderaan sendiri ke Thailand. Dinasihatkan untuk mendapatkan pelindungan insurans yang mencukupi lah ya, termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga. Ini sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itulah. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, pelindungan insurans itu sebenarnya penting, terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan pampasan dalam jumlah yang besar. Dan menurutnya, kebiasaannya selain hukuman kepada pesalah, terdapat juga elemen yang rakyat Malaysia perlu membayar ganti rugi kepada mangsa tercedera atau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Jadi wang pampasan atau ganti rugi ini bukan satu jumlah yang kecil . Oleh itu, kalau ada insurans yang mencukupi, insurans itu bolehlah menanggung juga wang pampasan. Ini menurut kata beliau lah. Dan selain itu juga, ketika menerima kunjung, beliau berkata demikian, ketika menerima kunjung hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla di sini. Jadi Ahmad Fahmi juga berkata pihaknya ada mendapati terdapat kes yang membabitkan pemandu Malaysia yang mengalami kesukaran menyediakan wang mencukupi untuk membayar rampasan kepada mangsa kemalangan di Thailand kerana pelindungan insurans dimiliki hanya meliputi kos rawatan di hospital. Selain daripada itu juga, beliau juga menasihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand supaya mendapatkan pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana. Ini kalau kita tengok beberapa minggu ni selatan Thailand kadang-kadang berlakunya banjir dan juga sebagainya. Jadi pentinglah juga pelindungan insurans yang turut melipati kerosakan kenderaan akibat bencana ni. Dan dalam pada itu juga, Ahmad Fahmi juga berkata rakyat Malaysia tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam, terutama di kawasan berisiko seperti di Patani, Yala dan juga Naratiwat. Ini susulan insiden keselamatan di 3 wilayah selatan Thailand berkenaan. Dan beliau juga turut menyarankan apabila kesemua untuk menggunakan aplikasi Apple Maps ataupun Google Maps bagi perjalanan ke destinasi di selatan Thailand kerana dianggap lebih selamat berbanding Waze yang berkemungkinan mencadangkan laluan pintas melalui kawasan kampung atau berbukit. Ini sedikit perkongsian berkenaan kepada rakyat Malaysia yang ingin membawa kenderaan sendiri ke Thailand. Yalah, kadang-kadang kita rasa percutian tu lebih selesa nak bawa kenderaan sendiri, tapi apa yang penting, insurans adalah terutamanya melibatkan insurans pihak ketiga juga perlu diambil kira. Ini bagi mengelakkan sebarang sekiranya berlaku kemalangan dan juga sebagainya. Ini sedikit perkongsian kepada anda, ambil cakna juga tentang perkara ini. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini, kita nak teruskan lagi untuk jam yang kedua ini. Lagu ini dari kumpulan Mi dengan Sendiri. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itulah tadi sebuah persembahan dari Rio dengan Layu di Hujung Mekah. Lagu ini dicipta pada tahun 1992 dan pencipta lagu dan juga penulis liriknya ialah Aida Anumsari Hashim. Lagu yang sememangnya mengimbau kenangan kita juga ya. Dan selamat pagi saya nak ucapkanlah kepada semua, kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, yang bertugas pada shift malam, para-para doktor kita, jururawat, anggota polis, bomber, tentera, ada juga pengawal keselamatan, pemandu e-hailing, pemandu bas, abang-abang lori kita, petugas di lapangan terbang, pekerja kilang, operator pengeluaran, ada juga yang bekerja sebagai pekerja pembersihan, petugas-petugas di hotel, tukang masak, juruteknik, semualah yang mencari rezeki pada waktu ini. Saya ucapkan kepada anda selamat bekerja. Ingat ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, amanah dan juga ikhlas, walau sekecil mana pun tugasnya tetap mempunyai nilai yang besar. Jadi tak semua orang mampu melakukan apa yang kita lakukan dan tidak semua pengorbanan perlu mendapat pujian, kerana cukuplah kita tahu bahawa usaha kita tu sebenarnya adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, keluarga dan juga masa depan insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas mencari rezeki, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat ya. Jadi semoga setiap titisan peluh anda untuk pagi ini sebenarnya menjadi asbab untuk keberkatan, sebab setiap penat lelah yang dibalaskan dengan rezeki yang melimpah, dan juga setiap pengorbanan membawa kebahagiaan lah ya untuk kita, keluarga kita. Sebab apa? Rezeki yang bermakna ni sebenarnya bukanlah bergantung kepada banyaknya pendapatan yang kita bawa balik setiap bulan tu, tapi sebenarnya dia daripada usaha yang jujur, hati yang ikhlas dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh amanah. Jadi kepada anda yang mana waktu-waktu ini tengah sibuk bertugas, mungkin kata dalam hati tu terdetik rasa,

orang lain dah tidur, aku kena kerja kan. Fikirlah kerja yang kita lakukan dengan amanah dan juga ikhlas itu, insyaAllah ada keberkatannya satu hari nanti. Baik, untuk waktu ini kita nak lagi teruskan lagi dengan lagu-lagu yang berhentak sedikit perlahan. Lagu ini sebuah lagu yang sememangnya mengimbau nostalgia kita juga, dari kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Terus layan Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 26 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah hampir 2 jam dah saya bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 sama dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok ketika ini juga dah pun mula masuk. Terima kasih menghantarkan komen-komen anda. Kita ada Arif Burn Official juga. Tadi ada Kak Ita dan juga Abang Bang, banyak lagi yang baru saja masuk. Saya pun baru saja bersama dengan anda di TikTok ketika ini, yang mana hantarkan ucapan melalui Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan lagi. Ada ucapan dari Real Adi, katanya salam DJ Easy dan geng-geng GBA, layan lagu-lagu malam dan kekal tenang besok pagi, katakan tidak pada Monday Blues. Yalah, ya, awal pagi ni dah kira masuk hari Isnin kan, kebiasaannya kalau hari Isnin tu itulah macam-macam lah perangai. Ada yang tak larat nak bangun, ada yang tiba-tiba demam dan juga sebagainya. Terima kasih juga pada Janet Zai dan juga Tantari Mas Mira. Selain daripada itu, kita ada juga Nani Ani yang turut menghantarkan ucapan di Facebook kami Nasional FM. Katanya lagu-lagu yang berkumandang menjadi teman setia GBA sampai ke pagi. Semoga malam ini tenang, hati lapang dan dipermudahkan segala urusan. Dan selain daripada itu juga, Nani Ani tadi daripada Kuala Kurau, Perak Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga Jordan Jimmy Tangai juga, katanya selamat pagi semua pendengar Nasional FM, semoga semua bahagia dan ceria selalu. Semoga semua bahagia dan ceria selalu. Keadaan cuaca di Singapura setakat ini baik. Malam ini sedang bertugas bertemankan DJ, selamat bertugas. Kata-kata hari ini, Jordan Jimmy Tangai katanya ada kata-kata, jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang tidak pernah peduli. Ha, itu dia kata-kata daripada Jordan. Ada juga Lina Roslinda juga, selamat hari Isnin. Dan juga geng-geng Borong Hantu semua terus setia mendengar Nasional FM, Geng Borong Hantu. Selain daripada itu, kita ada juga Budak Lawa yang mistik, selamat tengah malam, selamat pagi Isnin, selamat bertugas luncur, katanya Abang UPS kita dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir lagi pada malam ini bertemankan Nasional FM, Geng Borong Hantu. Ada gambar-gambar tersampai, agak unik namanya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai pagi. Hadir dari Kampung Simpang, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tak nak sombong. Itu dia Nekmo. Ada juga selamat bertemu kembali di segmen GBH. Dan juga ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, selamat bersiaran, layan Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sunflowers juga, terima kasih layan lagu-lagu best. Katanya Ahmad Abbas Ahbas juga turut menghantarkan ucapan. Mak Anda Izzat katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Easy, semoga DJ jom layan lagu-lagu best yang diputarkan. Duat Red juga dari Sabah Ons, terima kasih kepada anda yang terus setia menghantarkan ucapan. Anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda, banyak lagi kesempatan, banyak lagi masa yang boleh saya bacakan ucapan-ucapan anda. Namun untuk waktu ini, 30 minit ini, saya belanja anda dengan lagu-lagu yang sedikit, siapa yang minat lagu dangdut, lagu-lagu yang kita bergoyang sikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di bucu katil. Jom kita layan dulu lagu ini dari Cita Citata dengan Goyang Dumang.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

0: Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.25 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Izzy di National Gang Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus layan National FM pada ketika ini di mana juga anda berada. Baik, hari ini sebenarnya ramai yang memperkatakan tentang perlombaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang, dan sememangnya kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC ni telah pun mencipta sejarah barulah apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf Air Bahrain dan Grand Prix di Malaysia, kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dan menurutnya, jumlah kehadiran berkenaan menjadikan acara itu rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat dan juga menghasilkan pengalaman perlombaan yang tak dapat dilupakan. Dan daripada jumlah keseluruhan itu, 103,000 peminat hadir pada hari perlombaan menyaksikan Mark Verstappen muncul juara diikuti Kimi Anatoli di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat yang ketiga. Dan Datin Anita juga berkata kejayaan penganjuran ini juga membuktikan apa yang mampu dicapai apabila organisasi, komuniti dan juga rakan strategi bergabung dengan visi yang sama. Dan beliau juga berkata SIC sepanjang 2 bulan lalu bekerjasama rapat dengan pasukan Bahrain International Circuit BIC dalam persiapan dan juga pelaksanaan perlombaan berkenaan. Menurutnya juga kerjasama berkenaan bersama sokongan kerajaan dan juga pemegang taruh membolehkan Malaysia mengajukan perlombaan bertaraf dunia dalam tempoh yang singkat. Dan juga Presiden FIA Muhammad bin Sulaim pula menyifatkan sambutan luar biasa peminat sebagai pencapaian besar, terutama mengambil kira tempoh singkat yang diberikan untuk merealisasikan penganjuran tersebut. Dan juga kehadiran 261,000 peminat sepanjang hujung minggu ini termasuk 103,000 pada hari perlombaan ini sekaligus menandakan kepulangan F1 ke Sepang selepas hampir sedekad bukan sekadar menghidupkan semula asli Formula 1 di Malaysia, malah mencipta rekod baru untuk litar berkenaan. Kalau kita tengok ramai yang teruja sebenarnya, walaupun kita lihat cuaca tadi hujan, litar basah dan juga perlombaan terpaksa dihentikan ketika, tetapi sokongan rakyat Malaysia yang bersama-sama memeriahkan perlombaan Formula 1 ini begitu kita kagumi lah ya. Jadi kepada anda yang mana sempat turun ke litar antarabangsa Sepang ini, sememangnya satu pengalaman yang berharga yang perlu anda ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah jugalah Perdana Menteri kita ada sedikit memberi bayangan lah, mungkin kemungkinan tahun hadapan ada lagi F1 di Malaysia, kita kembali semula menjadi tuan rumah, sama-sama lah kita tunggu. Baik, untuk jam ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu. Ini dia segmen wajib lah, boleh dikatakan segmen wajib di Geng Burung Hantu. Lagu-lagu yang berentak perlahan, lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu menangis di Bucu Kate. Terus saja kita nak layan sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Namun sebelum itu kita dengar dahulu lagu ini dari Senario Sebelum dan Sesudah. Terus layan National FM.

Itu dia tadi lagu sebuah persembahan daripada Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dicipta pada tahun 1999. Dan ketika ini lagu ini dicipta, Siti Nordiana sebenarnya baru berusia 15 tahun. Dan lagu ini telah pun dihasilkan liriknya oleh Hani MJ dan lagunya ditulis dihasilkan oleh Adnan Habu Hasan. Dan lagu ini memangnya kalau kita dengar lagu ini, memang kita tahulah lagu ini adalah lagu signature ataupun lagu yang memang kita tahu berkenaan dengan Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Nah, itu sedikit perkongsian dengan berkenaan dengan lagu tadi. Terima kasih kepada anda yang terus masih setia lagi bersama saya ketika ini. Kita ada Wani, kita ada Kak Ita, kita terus bersama di TikTok ketika ini. Selain itu juga ramai sahabat-sahabat yang dah pun mula masuk tadi. Wan Manzanah juga ada. Tadi mungkin ada yang baru tidur dan terjaga di sebelah pagi ini, mungkin dah pun tidur awal sebab bangun pagi nak menyediakan perkakasan ataupun barang-barang untuk berniaga di sebelah pagi nanti, yang nak masak sambal nasi lemak, ada yang nak buat kuih dan juga sebagainya. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan semoga anda dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Dan ini dia lagu daripada JJ dengan Cukuplah Sekali. Jom terus kita layan Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.9 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Easy menemani anda untuk geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada waktu ini di mana jua anda berada. Tidak kiralah sama ada anda berada di utara, selatan, di timur, di barat maupun di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan untuk malaman anda juga, kalau kita tengok hari ini sebenarnya banyak program-program sukan yang berlangsung di negara dan negara di luar negara. Selain kita ada Formula 1 di Bahrain, Formula 1 Bahrain di Lita Sepang yang petang tadi, ada juga Litua di Langkawi juga turut berlangsung di Malaysia pada ketika ini. Dan juga di Jepun juga pelibatan atlet kita dalam sukan Axia 2026. Jepun telah pun melabuhkan tirainya dan mengucapkan sayonara kepada sukan Asia 2 ke-20 menerusi upacara penutupan yang penuh warna emosi dan juga simbolik selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik benua Asia memburu kejayaan. Dan kemuncak perjalanan temasha itu hadir apabila sukan obor sukan Asia dipadamkan di Stadium Paloma Mizuho menandakan secara rasmi berakhirnya persaingan yang menghimpunkan atlet dari seluruh Asia sebelum baton diserahkan kepada tuan rumah yang seterusnya iaitu di Doha, Qatar untuk edisi yang akan datang. Dan kontijen acara kemudian diteruskan dengan upacara menaikkan bendera Jepun diiringi lagu kebangsaan dengan matahari terbit itu sebelum persembahan bertemakan Heart Beating S1 with Athlete menjadi pembuka tirai. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok kejayaan kontijen Malaysia meraih 9 pingat emas pada temasha sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kali ini juga merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan menyamai rekod terbaik dalam sejarah penyertaan yang dicatatkan pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dan pencapaian ini hadir hasil daripada prestasi konsisten atlet negara dalam beberapa cabang sukan sekaligus membuktikan bahawa Malaysia mampu bersaing pada tahap tertinggi di pentas Asia. Kalau kita tengok yang paling kita teruja sekali apabila sukan takraw berjaya kita menewaskan Thailand untuk merangkul pingat emas. Dan secara keseluruhannya Malaysia telah pun menduduki tempat ke-11 dengan 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 pingat gangsa menjadikan keseluruhan 32 pingat emas. Dan juara untuk edisi Sukan Asia ke-20 kali ini sudah semestinya lah China dengan 169 pingat emas, 89 perak dan juga 83 gangsa, serta tuan rumah Jepun di tempat yang kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Itu sedikit berita mengenai kejayaan atlet negara di Sukan Asia ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan kali ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pada pagi ini. Dah pukul 3.12 minit pagi, kita nak dengar lagu ini seterusnya dari Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.26 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Tadi sambil-sambil saya berbual dengan rakan-rakan di TikTok, kalau mungkin ramai yang ketika ini yang tengah bersiap-siap untuk meniaga di awal pagi nanti, ada juga sebenarnya pada waktu ini yang baru saja selesai menjalankan perniagaan bermula petang tadi, dah pun bersiap-siap nak tutup kedai. Antaranya kita ada Nagos, abang bahagia cara kita, tadi Nagos Burger dari Damansara Bandar Utama dah selesai pun meniaga untuk hari ini. Alhamdulillah, katanya hujan-hujan ni laku meniaga, ramai yang datang beli burger katanya. Yelah kan, lapar kan lepas hujan kan. Jadi ada juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang meniaga tadi, kita ada namanya daripada Hulu Bernam tadi, Tom Yam, meniaga kedai Tom Yam tadi pun baru saja menamatkan perniagaannya dekat Tanjung Malim, nama kedai Tom Yamnya Dibong Seafood Hulu Bernam, selesai tadi meniaga untuk hari ini. Kita doakan semoga diberikan keberkatan rezeki yang berpanjangan, semoga besok akan lebih lagi rezekinya. Dan sama-sama itu juga, terima kasih kepada anda yang dah pun wani tadi bersiap siap untuk berniaga di sebelah pagi nanti, tengah siapkan sambal, tengah siapkan barang-barang keperluan untuk berniaga nasi lemak katanya kan. Apa-apa pun, saya doakan semoga urusan anda untuk hari yang pagi nanti dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak menyantuni lagi lah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Abang Norisa kita, assalamualaikum katanya, selamat bertugas. RTM teman setia anda hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak dari Ipoh. Dan terima kasih juga, ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga PKA Amin katanya, semoga dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung dan semua pendengar setia GBH, semoga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH, luncur mancap, mantap GBH sampai pagi. Dan juga ada Nida Wahida juga dari Senai JB, turut mendengarkan kami ketika ini. Ada Jin Ryan dari Keluang Johor, ucapan ini saya tuju kepada night shift packer at Zeng Hin, kerja kena semangat, dah dekat penghujung tahun tu, tunggu je bonus. Lagu permintaan untuk semua, Pokono Ejang, lagu Pokono Ejang hari ini tak ada, insyaAllah besok saya akan cuba masukkan dalam saya punya playlist lah. Ada juga Pak Su Omar katanya, selamat bertugas di konti, semoga sihat sejahtera dan bahagilah selalu hendaknya, dengan diiringi ucapan, ini bukan ucapan ni, ini pantun ni, buah mempelang buah kundur, dibawa dari Sungai Karangan, selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Itu dia, kreatif juga kita punya pendengar-pendengar Nasional FM ni. Terima kasihlah kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga bait-bait kata yang sangat-sangat menarik untuk saya bacakan pada malam ini. Jom kita teruskan saja lagi hiburan kita ini, dia lagu dari Kulit dengan Sedih Aku Pedih.

hasil tulisan ataupun liriknya dicipta oleh penulis lirik tersohor kita, itu Dato' Absar Hassan. Manakala lagunya, saya pun baru tahu sebenarnya lagu ini digubah oleh penyanyi dan juga komposer terkenal, iaitu Tok Ki. Okey, itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai lagu ini. Sememangnya sangat-sangat popular lah dalam era 90-an. Okey, dan untuk pagi ni juga saya nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang dah pun bangun pagi-pagi ni, terutama kepada peniaga-peniaga kita kan. Kalau tadi ada yang tidur sekejap dulu, ada yang bangun dan untuk menyiapkan hasil-hasil ataupun kelengkapan untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dan mungkin ketika ini juga ada yang sibuk menguli tepung. Tadi katanya ada yang nak buat kuih untuk berniaga dan sebagainya kan. Ada yang nak masak lauk pauk, ada yang mungkin sedang membungkus makanan juga, dan juga menyusun barang-barang jualan. Semuanya kena disiapkan sebelum pelanggan mula datang lah. Jadi nak kata penat tu memanglah penat, tapi sebenarnya kita kena gagahkan dirilah di sebalik setiap bungkusan-bungkusan makanan yang jual tu. Sebenarnya ada rezeki lah yang sedang mereka usahakan. Ada anak-anak yang perlu dibesarkan, ada keluarga yang perlu disara, dan juga ada impian yang perlu mereka realisasikan. Jadi kalau hari ini katakan kalau kita lalu dekat kedai tu, gerai-gerai kecil tu, kita singgah-singgah untuk beli sarapan, senyumlah sikit kan, puji-pujilah barang-barang jualan tu sikit, cakaplah sedap, cakaplah menarik apa semua kan. Tak kisahlah kan, mungkin bagi kita, kita sekadar singgah, kita sekadar beli untuk mengisi perut kita, tapi sebenarnya bagi mereka itulah hasil titik peluh yang membawa pulang rezeki untuk keluarga kan. Jadi setiap usaha kecil tu sebenarnya membuahkan kejayaan yang besar. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Jom terus layan Nasional Geng Burung Hantu bersama Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: 49 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kelima Nasional Geng Borong Hantu. Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada yang baru bangun, yang mana tengah sibuk, tengah siapkan sarapan anak-anak, mungkin ada siapkan kelengkapan untuk berniaga dan sebagainya. Semoga urusan anda dipermudahkan. Dan yang ketika ini sedang memandu juga, mungkin dalam perjalanan ada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas kita, peronda-peronda lebuh raya yang mana ketika ini menjaga keselamatan di jalan raya dan juga lebuh raya utama negara. Terima kasih kerana terus setia menjaga keselamatan di sepanjang laluan lebuh raya Malaysia. Dan kepada abang-abang lori kita yang mana menghantar barangan-barangan dalam perjalanan dan juga sebagainya, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, sambil-sambil itu juga izin nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan spoofing call ini. Kadang-kadang kita kesialah kepada, contohnya kepada warga-warga emas kita yang mudah terpedaya dengan spoofing call ini. Kadang-kadang yang saya nak maklumkan kepada anda, spoofing call ini adalah panggilan yang memaparkan nombor ataupun identiti seperti polis, bank, Suruhanjaya, mahkamah dan lain-lain lagi, bagi memperdaya mangsa untuk mendapatkan maklumat sulit ataupun wang anda. Dan kalau anda nak tahu apa taktik yang kebiasaannya digunakan oleh penjenayah yang menggunakan kaedah spoofing call ini, yang pertamanya dia menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank negara, LHDN, SPRM, mahkamah ataupun apa saja agensi kerajaan. Dan yang keduanya, mereka ni akan menakutkan mangsa, kononnya anda terlibat dengan kes jenayah, akaun dibekukan, cukai tidak dijelaskan ataupun ada waran tangkap yang dah dikeluarkan atas nama anda. Dan yang ketiganya, mereka meminta maklumat peribadi ataupun kewangan anda, seperti minta nombor kad bank anda, nombor TAC, nombor akaun bank, nombor kata laluan dan macam-macam lagi. Dan juga yang seterusnya, ada arahan untuk pindahan wang. Maksudnya mangsa diarahkan memindahkan wang ke akaun selamat untuk siasatan. Dan ingat pihak berkuasa sebenarnya tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat peribadi ataupun kewangan. Tak ada mana-mana pihak berkuasa yang minta ataupun telefon anda untuk minta maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan anda. Jadi tak ada juga yang meminta anda membuat pindahan wang atau ke akaun pihak ketiga dan menggugut anda melalui telefon atau meminta anda menyimpan rahsia daripada keluarga atau orang lain. Ingat, kalau berlakunya sedemikian, ada orang call ataupun ada yang buat panggilan telefon yang menyamar sebagai pihak berkuasa, anda jangan panik, beri masa dan berfikir sekejap. Jangan berikan sebarang maklumat peribadi seperti nombor TAC ataupun kata laluan dan juga sebagainya. Sahkan identiti sebenar dengan menghubungi agensi tersebut melalui nombor rasmi. Bila dah tahu tu, tiba-tiba lah kata ada LHDN call, call balik LHDN, tanya ada tak call nombor tadi, adakah nombor itu betul ataupun sebagainya. Dan sekiranya anda rasakan panggilan tersebut mencurigakan, boleh terus hentikan panggilan jika ada sebarang keraguan. Dan yang terakhir sekali, laporkanlah kepada pihak polis dengan segera mengenai scam yang menggunakan kaedah spoofing call ini. Ini itu dia sedikit perkongsian yang dipetik daripada bahagian siasatan jenayah komersil Ibu Pejabat Polis di Raja Malaysia. Ingat, jangan mudah terpedaya, sentiasa berwaspada kerana penjenayah ataupun skamer ni sentiasa mencuba ataupun menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan identiti anda. Okey, untuk jam yang kelima ini, saya nak bawakan kepada anda lagu-lagu malas segar 80-an dan juga 90-an. Jom kita layan lagu ini dari The Zurah dengan Bibir Mesra Jiwa Parah. Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

Ya, itulah tadi lagu dari Udit Narayan dan juga Al-Kayanik Dilkia Karia. Segar sikit mata pagi-pagi ni dengan lagu Hindustan kan. Dah pun 4.24 minit pagi ketika ini. Terima kasih jugalah kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM pada pagi ini. Selamat pagi buat anda yang baru saja buka mata, yang mungkin masih lagi bergelut nak cari semangat nak bangun. Yalah kan, hari ni hari Isnin, yalah dah cuti 2 hari. Rasanya macam ada Monday blues sikit lah, malam-malam nak bangun kan. Jangan yang anda bersiap nak ke tempat kerja, yang masih lagi tengah siapkan sarapan, ingatlah bahawa setiap pagi ni peluang barulah untuk kita memulakan sesuatu yang baru dengan lebih baik. Tak kisahlah semalam kita penat ke, kecewa atau berdepan dengan pelbagai masalah, hari ni kita sebenarnya diberi kesempatan untuk mencuba sekali lagi. Jadi selamat pagi, selamat bersiap sedia untuk ke tempat kerja, yang mana nak ke sekolah anak-anak tu, nak menghantar anak ke sekolah. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jom kita layan lagu ini pula, lagu dari Datuk DJ Dave dengan Di Desa Kasihku Tertumpah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Sonora FM sentiasa di hati. Anda bertemankan Izzy dah 5-8 minit pagi ketika ini. Di jam yang terakhir kita bersama dalam Geng Borong Hantu untuk edisi 5 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun, yang tengah bersiap-siap nak ke tempat kerja, nak menghantar anak ke sekolah dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Marsa Saleh, kita ada Nikmas, ada Abdul Jalil Tahir, Siti Hajanatul Rahim Janna, kita ada juga Evelyn Aliana Roslia, kita ada Jeb As dan juga Aniza Samin, Agustina Agun, Masya Rasul, Sufian Sulaiman, Ramlah Din, Mona Rahim, Sariah PI dan juga Amai IA. Ini antara pendengar-pendengar yang sentiasa menghantarkan ucapan-ucapan setiap kali kami bersiaran. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Dan seketika nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, anda akan ikuti raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang terakhir, bahagian kelima, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi yang telah pun saya terbitkan sendiri. Dan juga rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Tuan-tuan tahu tak, bila kita berkahwin, kita sedang duduk dalam lubuk pahala. Laki sama, perempuan sama. Orang paling banyak pahala sekali Nuh, Muslimat tu, yang duduk atas, yang duduk bawah ni. Sampai dua tempat dia pengkongka. Atas pun ada, bawah pun ada. Tuan-tuan, ni orang masuk, orang paling banyak pahala ni depan ni. Mudah masuk syurga. Tuan-tuan, salih ala saya Muhammad. Dan tengoklah, Nabi sebut, man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Faham tak? Kalau saya tuan-tuan ajak tuan-tuan untuk semayang, tuan-tuan semayang, saya tumpang, saya dapat pahala dia. Tuan-tuan belum tentu ikhlas, pahala kat saya sempurna 100%. Man dala ala khair falahu, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujurim man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tak dikurangkan walaupun sedikit. Saya minta tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan buat benda tu, saya dapat pahala sempurna walaupun tuan-tuan belum tentu dapat pahala dia, mungkin tak ikhlas. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak siapa duit himpun pahala tu setiap hari? Nuh, isteri. Kalau saya kejut tuan-tuan bangun sembahyang subuh, tuan-tuan bangun sembahyang subuh, saya dapat pahala tak? Dapatlah. Yang duk kejut kita bangun main subuh siapa? Oh, isteri tu. Abang bangun, abang. Abang bangun. Abang bangun. Bukan dekat abang dia, abang jiran sebelah, blok sebelah. Blok sebelah mana pun aku nak. Panggil saya ke? Taklah tu. Biasalah kat mah tu dia punya jerit tu. Pagi-pagi. Habis satu blok bangun. Semua orang main subuh, pahala kan dia seorang banyak. Tuan-tuan, dia kejut suami dia bangun, dia kejut suami dia semayang, dia siapkan pakaian untuk suami dia pergi kerja, suami dia pergi masjid, suami dia pergi masjid, duduk dalam sah semayang berjemaah. Setiap langkah dia pergi masjid, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Sujud dia di masjid, ma min abdin yasjudu lillah sajdatan, tidaklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Semua kelebihan pahala tu sampai kepada isteri tadi ni, yang siapkan keperluan dia waktu dia pergi masjid, di rumah tadi ni. Anak pergi sekolah pula. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu merupakan kewajipan setiap muslim. Anak pergi mengaji, dapat pahala. Mak yang siapkan makan, mak yang siapkan pakaian, mak yang kejut bangun, semua pahala dikutip setiap hari. Mak duduk di rumah saja himpun pahala bergunung ganang setiap hari. Kalau dia tahu dia sedang menunaikan tanggungjawab itu kerana perintah daripada Allah, dia tak ada apa nak komplain lah. Ni duduk ujung kaki suami, suami tengah duduk tidur pukul 3 pagi, duduk ujung kaki suami duduk khah lena, dia duduk kata, semua ai, semua ai, semua saya, semua saya. Ai letih tau dah. Suami tu bukan sedang pun. Sesi luahan perasaan. Basuh baju saya, masak saya, buat yang tu saya, buat yang ni saya. Saya penat tau tak? Suami tu letih. Tau-tau terjaga, ha? Apa siapa? Ada apa? Tak ada apa-apa, tidak, tidak, tidak, tidak. Luahan perasaan saja. Kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjaran pahala yang dia kutip setiap hari. Tengok dinding pahala kat dia, tengok lantai pahala kat dia, tengok pakaian pahala kat dia, tengok tandas, tengok dapur, tengok apa saya ke rumah tu, semua pahala dekat isteri ni. She got nothing to complain about. Tak ada apa. Suami, pergi kerja. Kita bukan takat nak pergi cari duit bayar kereta tiap-tiap bulan. Kita sedang menunaikan perintah Allah untuk cari nafkah untuk anak isteri kita. Siapa suruh? Allah suruh. Maka seorang suami atau seorang isteri, apa yang dia buat dalam hidup dia, takkan terlepas daripada ganjaran pahala. Kalau dia buat itu, dia faham, aku buat ni atas perintah daripada Allah. Malangnya kita tak tahu. Kita dah buat. Pasal apa hang buat ni? Dah. Inilah kerja seorang suri rumah. Dah. Bukan yang tu. Kita buat tu pasal Allah suruh. Kita buat tu sebab Allah pandang. Kita buat tu pasal Allah nilai. Sebab ada pahala dia. Sebab ada ganjaran dia. Ni pasal apa masak ni kak? Saya nak masuk syurga. Ni aduk basuh baju ni pasal apa kak? Sebab saya nak masuk syurga. Allahumma salli Muhammad tuan. Jadi dia faham. Itu tanggungjawab dia. Allahumma salli Muhammad. Ha tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya. Apa dia? Rezekinya selalu bersih daripada yang diharamkan oleh Allah. Ni nak dapat keluarga sakinah mawadah ni, apa dia? Rezeki kena jaga.
Ustaz Muhammad, penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rezeki yang halal. Suami menjaga agar anak isterinya tidak berpakaian, makan, tempat tinggal, naik kenderaan dan semuanya daripada perkara yang haram. Faham tak? Waktu kita ni kadang-kadang khianat kat anak kita. Anak kita tu bersih elok suci je tuan-tuan. Isteri kita tu tak payah pergi kerja lah, duduk kat rumah sudahlah, masaklah kat kami semua ni baru berkat. Kita dulu mana pernah makan kalau ayah tak ada? Ayah ada, boleh makan. Ayah tak ada, tak boleh makan. Tunggu ayah balik baru makan. Makan sekali. Sampai ke tahap orang tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Oh, pakai makanan mak kita. Kita boleh sebut tu? Betul tak ni? Anak kita tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Spaghetti apresilo perintah petua menentang apa? Saya pun tak tahu sebut. Dia bagi senarai macam-macam tu. Yang satu pun tak ada yang mak dia masak. Mak dia pun tak tahu masak. Dia pun tak pernah rasa mak dia makan masak apa. Dia tak tahu. Hilang dah tuan-tuan touch ni. Ayak dia panggil ayak tangan mak. Tak apalah yang tu. Kita pun suruh isteri kita duduk-duduk kat rumah masak. Pada masa yang sama kita pergi kerja. Tapi pergi kerja kita tuan-tuan, masuk kerjanya pukul 10. 2 jam tak ada kat tempat kerja. Ambil gaji penuh. Patutnya masuk pukul 9. Tapi pukul 10 baru masuk. Itu 1 jam ambil gaji padahal dia tak kerja. Sehari pukul 11 pergi mana, duduk kat kedai, minum kopi. Lepak kat luar, buat urusan luar. Dia ambil gaji penuh, padahal dia tak kerja. Dia duk buat kerja luar, padahal dia ambil gaji kat sini. Kat sini dia ambil gaji, kat sana dia ambil gaji. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan lain. Ambil gaji penuh, padahal dia tak kerja. Dalam 20 tahun, 30 tahun kita duk kerja kat situ. Berapa banyak waktu yang kita ambil gaji yang bukan hak kita. Yang duit tu kita balik bagi kat anak-anak kita makan, kat isteri kita makan. Tu tak kira lagi kita tipu MC tau, tipu MC. Tak sakit dah mak kata sakit. Pergi jumpa doktor. Doktor tak tahulah sakit kepala ni, tak tahulah. Nak apa ni? MC. Abang MC sudahlah. Tak bagi MC. Lagi dia pergi telefon pejabat, dia buat teruk. Alah, tak tahulah hari ni sakit kepala apa ni MC hari ni. Padahal pergi makan kenduri. Ha? Hari tu dapat gaji penuh. Padahal menipu. Tu yang tu tu bagi balik bagi anak isteri makan. Ha ni. Itulah khianat kita kadang-kadang tuan-tuan. Semua yang kita duk buat. Haram tak buatlah kot. Tapi banyak benda haram dan syubah yang kita ambil tanpa kita sedar. Dah jadi sebati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita duduk nampak rumah kita tak ada berkat. Rumah kita panas. Anak-anak kita tak mau dengar cakap. Macam-macam gejala sosial jadi kat dalam rumah tangga kita. Pasal apa? Pasal banyak kita khianat pada ahli keluarga kita. Dengan si ayah buat balik sumber haram, sumber syubah bagi anak-anak isteri dia makan. Hey tuan-tuan, kesimpulannya, banyaklah benda saya cerita tadi ni Ustaz Muhammad, berkaitan dengan cara untuk kita nak pastikan rumah kita ini rumah yang sakinah, yang ada di dalamnya mawaddah dan rahmah. Jadi mudah-mudahan dia jadi satu nasihat yang baik untuk saya dan kita semualah. Rumah tangga kita ni tuan-tuan, itulah yang kita ada. Anak-anak kita tu rezeki Allah bagi, itulah aset yang kita ada. Jaga dia elok-elok. Bagi anak-anak kita jadi orang soleh. Kalau anak-anak kita jadi orang maksiat, cuba cek tengok dia punca daripada siapa. Takut-takut kitalah yang menjadi pencetus. Pasal kita tak tunjuk contoh teladan yang baik. Kita tak jadikan rumah kita tu keluarga, rumah yang ada kecenderungan agama. Kita bagi option dekat dia untuk dia pilih benda yang tak elok sesuai dengan nafsu dia. Lepas tu kita marah kat dia bila dia buat benda yang tak kena. Jom kita muhasabah balik. Tak kat mana kita boleh betulkan, kita betulkan. Kat mana kita boleh perelok, kita perelokkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Allahumma

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Ya, itu dia tadi persembahan dari Rohana Jalil dan juga Toki dengan Naluri Cinta, membawa kita ke pukul 5.41 minit pagi. Baiklah saudara, bersempena dengan Belanjawan 2027, jangan lupa ikuti Alfa Khas pukul 10.30 minit pagi ini dengan topiknya TVET dan juga Revolusi AI Membina Generasi Muda Berkemahiran, bersama dengan tetamu jemputan nanti, iaitu TS Zulkarnain bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan. Dan dalam pada itu juga, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa ke-66 bakal berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa temu janji anda pada 6 Oktober nanti. Siaran langsung kami bawakan secara khas langsung juga di TV1. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya dalam Geng Borohanta bermula pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke pukul 6 pagi ini. Dan selepas ini seperti biasa, Ketiga Suara akan mengambil alih siaran untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Jadi harapan saya untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Untuk itu saya undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapat kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana, kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, Tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insyaAllah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arusyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya masa-masa perang kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahil.

والصلاة القائمة. آتِ سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi, 10 pagi hingga 2 petang, dan Variasi Hujung Minggu, 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak buku rapat, bahasa tempatan, siuk banar.
4: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: Selamat pagi. Edisi 5 Oktober 2026 DJ Baby menemani salam padian anda di mana sekarang ini? Di rumah. Wow, awal pagi lagi. Cari frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Mungkin ada juga yang sedang memandu dalam kendaraan sambil dengar Labuan FM di mana sahaja anda berada. Boleh dengar RTM Klik juga. Satu dunia boleh layan Labuan FM 13 jam setiap hari bermula pukul 6 pagi tadi hingga 7 malam nanti. Hari ini adik-adik yang berusia 10 tahun, apa khabar? Pastinya bersiap sedia untuk menduduki matriks pembelajaran tahun 4, kan? Teruskan persediaan dengan tenang. Ingat, peperiksaan bukan untuk menakutkan kita, tetapi untuk melihat sejauh mana kita menguasai apa yang dipelajari. Murid-murid yang menghadapi ujian akhir sesi akademik atau UASA mengikut jadual sekolah masing-masing, persiapkan diri sebaiknya. Sudah ulang kaji bahkan sebelum ini, jaga kesihatan, mesti tidur yang cukup, sedangkan semalam, dan paling penting, yakin dengan kemampuan diri. Baiklah, sebentar saja lagi Mutiara Hadis hari ini dengan tajuk Bertawakal Umpama Burung 6, 15 minit pagi.
1: Abang tak kerja ke? Awal balik?
2: Saya kena buang kerja.
1: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Habis macam mana ni?
2: Habis macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
1: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
2: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
1: Abang!
3: Ayah, janganlah gaduh.
4: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
5: Mutiara Hadis.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Bertawakal umpama burung. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, jika sekiranya kamu bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, niscaya Allah memberi rezeki kepada kamu seperti rezeki seekor burung yang keluar di waktu pagi dengan perut kosong dan pulang di waktu petang dengan perut terisi penuh kenyang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim diperintahkan agar bertawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan penuh keyakinan, tanpa ragu-ragu, selepas usaha dan ikhtiar yang bersungguh-sungguh. Bertawakal dengan menyerahkan semata-mata kepada Allah tanpa usaha dan ikhtiar adalah menyalahi pengajaran daripada hadis tersebut. Jadilah seperti burung yang keluar pada waktu pagi dalam keadaan perutnya kosong, namun berusaha mencari makanan dan akan pulang pada waktu petang dalam keadaan perut yang penuh dengan makanan. Muslim yang berusaha mencari rezeki dan bertawakal bersungguh-sungguh, niscaya dia tetap akan memperoleh rezeki seperti burung. Muslim tidak boleh menganggur dan berpeluk tubuh tanpa usaha dan ikhtiar. Contohilah burung yang keluar dari sarang mencari makanan mengikut sebab dan musabab. Tawakal akan menimbulkan ketenangan jiwa dan ketenteraman dalam menghadapi sebarang perkara. Bertawakal dengan penuh yakin bahawa kejayaan dan kegagalan bukanlah hak mutlak manusia. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Hadis
7: Labuan FM 103.7 MHz dan 89.9

0: Telly.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfoy.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami. Pilihan jadi.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: 41 termasuk seorang warga Indonesia ditahan terlibat judi sabung ayam baru-baru ini. Kesemua mereka ditahan menerusi operasi dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Kontinjen Perak ke atas sebuah rumah pondok di kawasan Kebun Papan, Durian Valley, Batu Gajah kira-kira pukul 7 malam semalam. Menerusi kenyataan, Ketua Polis Perak memaklumkan operasi diketuai bahagian D7 JSJIPK Perak dengan kerjasama bahagian D9 IPK Perak, bahagian siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis IPD Batu Gajah serta Jabatan Perkhidmatan Veterina Perak. Antara yang ditahan termasuk seorang lelaki berusia 50 tahun yang mengaku sebagai penghancur dan pemilik premis, selain dua individu yang dipercayai bertindak sebagai pengadil dan pembantu penghancur. Polis turut merampas beberapa barangan dan wang tunai berjumlah RM114,211 yang dipercayai mempunyai kaitan dengan aktiviti tersebut. Siasatan lanjut mendapati kegiatan itu beroperasi sejak awal tahun ini dan kadar pertaruhan dikesan mencecah sehingga RM20,000 bagi satu pusingan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Kurungan 1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Seksyen 32 Akta Kebajikan Haiwan 2015 dan Seksyen 6 Kurungan 1 Kurungan C Akta Imigresen 1963. Berita pilihan SP yang seterusnya. Pelajar 16 tahun direman 6 hari kes kematian Irene Sofia. Seorang remaja lelaki 16 tahun direman 6 hari bermula semalam bagi membantu siasatan kematian pelajar perempuan tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Hairul Faizal yang ditemukan tidak bernyawa di sebuah sekolah di Yongpeng, Batu Pahat. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrat Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrat Batu Pahat. Reman dibuat bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Remaja yang dipercayai rakan sekelas mangsa itu tiba di perkarangan Mahkamah Batu Pahat kira-kira pukul 10.20 pagi semalam dengan menaiki kenderaan polis. Mangsa dan suspek dilaporkan merupakan pelajar dari sekolah yang sama. Dalam kejadian itu, Irene Sofia ditemukan tidak bernyawa oleh nenek dan rakannya yang mencarinya di sekolah selepas mangsa tidak pulang ke rumah. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar tersebut. Jika terdapat unsur jenayah, tindakan tegas hendaklah diambil mengikut undang-undang. Polis daerah Batu Pahat dijangka mengeluarkan kenyataan berhubung kes itu dalam masa terdekat. Demikian tadi dua berita pilihan SP yang saya petik menerusi portal berita RTM. Adik-adik yang sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah, ada exam hari ini, cahaya, good luck, all the best. Semoga mampu melakukan yang terbaik. Happy-happy pergi sekolah. Ha? Jangan buli rakan, jangan mengugut, jangan memukul, jangan menghina, jangan memalukan seseorang di hadapan orang lain. Jangan gunakan kekuatan, kedudukan ataupun pengaruh yang kita ada untuk membuatkan orang lain berasa kecil dan tidak berharga. Mungkin orang yang kita sakiti itu diam, dia tidak melawan, mungkin dia hanya tersenyum walaupun hatinya terluka. Ha, sebab jangan tunggu sehingga sesuatu yang buruk berlaku baru kita mau cakap, kalaulah kita tahu. Ha, gitu. Hari ini kita mau anak-anak datang ke sekolah, tempat yang paling selamat. Ha, guru pun datang sekolah mengajar tanpa rasa takut, kan? Jadi marilah kita bangkit bersama. Ibu bapa, guru dan murid, kita semua mempunyai peranan yang penting.
2: Amir, kasut kau buruk betul. Tak malu ke datang sekolah macam ni?
3: Dani,
2: Tolonglah, jangan ajak aku lagi. Aku tak mampu beli baru. Alah, alasan. Kau ni memang bahan lawak je kat sekolah ni. Hari-hari kena ajak. Aku dah tak ada semangat nak belajar. Aku rasa macam tak ada siapa yang peduli.
3: Buli bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, melemahkan keyakinan dan boleh memusnahkan masa depan. Hentikan buli, hormat kawan, raikan perbezaan. Sekolah aman, pelajar bahagia. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh 8FM Suara Pesisir Anda.

0: Menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan untuk cuaca perairan pada sebelah pagi, petang dan malam sama saja, iaitu ribut petir di beberapa tempat. Arah angin bertiup dari barat, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam, ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Mari kita intai pula ramalan cuaca negeri pada sebelah pagi ini. Hujan di kebanyakan tempat, petang dan malam tiada hujan, suhu minimum 26 darjah Celsius dan maksimum 31 darjah Celsius. Itu dia ramalan cuaca untuk edisi 5 Oktober 2026. Biar apapun cuaca hari ini, jangan biarkan semangat kita mendung. Hujan atau panas, cerah atau mendung, teruslah melangkah, tabah dan percaya pada diri sendiri. Pukul 7 pagi nanti singgah ke Nasional FM bagi mengikuti utama 7 dan hari ini dalam sejarah. Terus temankan saya DJ Baby, teman salam padian anda.
1: Aiman, kau okey ke? Aku nampak baju kau koyak. Lahir kau tu berdarah.
2: Aku kena lagi, Danish. Mereka tarik beg aku, campak buku aku dalam longkang. Aku dah penat.
1: Ini dah melampau. Kau tak boleh terus diam. Bully bukan perkara kecil, Aiman. Kau kena lawan.
2: Tapi aku takut nanti diorang balas dendam.
1: Kau tak kesorangan. Aku dengan kau, kita jumpa cikgu sekarang. Kalau kita tak bersuara, mereka akan terus sakiti orang lain.
3: Bully bukan kelemahan mangsa, tapi kelemahan si pembuli. Jangan biarkan ketakutan menghalang anda untuk bersuara. Sokong kawan, laporkan buli. Bersama kita wujudkan sekolah bebas buli. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 5 Oktober 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Shengmu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Lee Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.
1: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 7 dan hari ini dalam sejarah. Kembali semula bersiaran di Labuan FM menerusi segmen Salam Padian.

0: oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Latiwin FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisian anda.
1: Tepat pukul 7.30 minit pagi, ikuti Chill and Charge. Tajuk hari ini, reset tidak perlu tunggu tahun baru untuk mula semula. Chill and
2: Charge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, saya mau mulakan dengan satu soalan ni. Masih ingat lagi kah kita apa azam kita tahun awal tahun hari itu? Masa 1 Januari hari itu. Mungkin ada yang bilang mau kurus, ada yang bagi tahu mau mula exercise, ada yang mau mula simpan duit, ada yang mau belajar benda baru, ada yang mau lebih banyak masa dengan keluarga. Jadi kan sekarang sudah bulan Oktober kan. Ada yang berjaya, alhamdulillah, tahniah diucapkan. Tapi mungkin ada yang tengah senyum-senyum satu orang sebab azam tu kita pun dah ingat sudah kita letak di mana kan. It's okay, jangan risau sebab saya mau bagi tahu anda satu perkara pada hari ini, iaitu kita tidak perlu tunggu 1 Januari untuk mula semula. Kadang-kadang kan kita ada satu mindset yang mungkin agak pelik lah. Sebab apa? Kalau kita mau berubah, mau tunggu satu masa yang sesuai ni, dapatlah nanti hari Senin saya mula. Ataupun nanti bulan depan saya start ni. Ataupun nanti bila kerja sudah tidak sibuk, saya akan try start. Ataupun nanti tahun baru nanti. Masalahnya, nanti tu pandai betul berubah. Hari Isnin kalau sampai, kita pindah lagi minggu depan. Bulan baru sampai, kita pindah lagi bulan depan. Akhirnya, kita bukan kekurangan masa, tapi kita sebenarnya kekurangan permulaan. Sebab sebenarnya perubahan besar selalunya tidak bermula dengan tindakan yang besar. Ianya bermula dengan satu keputusan kecil yang kita ulang-ulang. Jadi kan, tuan-tuan, kalau kita mau lebih sehat, kita tidak perlu terus berlari 10 km. Kita mulakan berjalan 1 minit. Ataupun, tuan-tuan, kalau kita mau membaca, kita tidak perlu target 1 buku seminggu. Kita mungkin mulakan 5 muka surat. Ataupun kalau kita mau mengeratkan hubungan dengan seseorang yang mungkin makin jauh kan, kita tidak perlu tunggu satu hari istimewa. Mungkin dia punya birthday kan, tidak perlu tunggu. Ambil telefon, hantar mesej. Hey, assalamualaikum, apa khabar? Lama kita tidak berbora kan, ataupun lama kita tidak bercakap kan. Contoh kecil, tetapi sesuatu yang kecil bila kita buat, dia akan menghasilkan momentum. Dan saya mau kita ingat satu perkara. Jangan tunggu motivation baru kita mau bergerak. Sebab motivation ni dia macam cuaca. Ada hari yang cerah, ada hari yang mendung, ada hari langsung tidak nampak matahari. Tapi tindakan yang kecil yang konsisten itulah yang akan membina momentum. Jadi hari ini saya mau kita tidak perlu ubah 10 perkara. Cuma saya mau kita tanya diri kita, apa satu perkara kecil yang kalau aku mula hari ini, hidup aku akan jadi sedikit lebih baik. Bukan tahun depan, bukan bulan depan, pada hari ini. Alright. Jadi tuan-tuan, kalau Januari sampai September masih belum berjalan seperti yang kita rancang, jangan hukum diri kita berdasarkan 9 bulan yang sudah berlalu. Sebab tahun 2026 ni masih belum habis lagi. Masih ada masa lagi untuk kita tulis ending yang berbeza. Jadi hari ini kan tuan-tuan, kita reset. Bukan sebab kita gagal, tapi sebab kita sedar bahawa kita masih ada pilihan untuk bergerak ke depan. Ingat satu ayat ni, kita tidak perlu tunggu hidup berubah untuk kita bergerak. Kadang-kadang kita perlu bergerak dulu, barulah hidup kita berubah. Jadi semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

0: Demikian tadi anda telah pun mengikuti Chill and Charge dengan tajuk Reset hari ini. Ulangannya pada pukul 6 petang nanti. Terima kasih kepada penerbit DJ Hebri Doni.
1: Setiap kali belanjawan dibentangkan, kita bukan hanya mendengar tentang angka dan peruntukan. Di sebalik setiap angka, ada harapan daripada rakyat. Bagi mahasiswa, mungkin harapannya tentang pendidikan, bantuan dan peluang untuk membina masa hadapan.
2: Memperbanyakkanlah sedikit bantuan kepada pelajar, contohnya bantuan SARAS secara bulanan, sebab kita nampak sekarang pelajar dia hanya dapat one off. Tambah sikit tahu lah, buat ni dia macam quite expensive untuk barangan asas, jadi maybe boleh tambah sedikit bantuan setiap bulan, sedikit sebanyak dia akan ringankan beban kami sebagai pelajar lah.
3: Lebih penambahan daripada segi untuk pembinaan-pembinaan infrastruktur lah. Wujudnya jurang yang sangat besar, kemudian LRT, bas yang percuma dan segalanya lah, infrastruktur yang membantu rakyat.
1: Bukan hanya mahasiswa, pihak akademik juga mempunyai pandangan tentang bagaimana belanjawan dapat terus menyokong pembangunan pendidikan dan generasi akan datang.
4: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat lebih mendalam dengan dasar dari segi pendidikan, terutamanya ke pengajian tinggi lah. Kita mengharapkan supaya ada peruntukan yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, untuk lebih banyak penyelidikan dapat dibuat, research dan pembangunan-pembangunan aktiviti di kalangan pelajar terutamanya.
1: Harapan mungkin berbeza, namun semuanya menuju kepada satu perkara, kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terjamin. Belanjawan 2027, di sebalik angka ada harapan rakyat.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Yeah, Labuan FM, suara pesisir anda. Hari ini hari apa? Hari berapa? Hari satu, hari Isnin. Nah, kalau Isnin boleh bercakap, apa agaknya ayat yang dia akan cakap kepada kita? Ha, itu topik untuk Sembang Pagi edisi 5 Oktober 2026. Ha, cepat betul masa berlalu. Sudah 5 hari kita di bulan baharu ini. Ya, mudah-mudahan tiada tragedi Oktober. Tetapi semuanya yang baik-baik saja datang menghampiri kita supaya selalu senyuman manis meniti di bibir kita. Cewa. Jadi hantarkan respon anda untuk topik sekali lagi. Kalau Isnin boleh bercakap, apa agaknya ayat yang dia akan cakap pada kita. Ha, apapun jawapan kamu, jangan risau. Isnin mungkin datang dengan muka yang serius, tetapi kita boleh sambut hari Isnin ini dengan senyuman, kan? Sebab sebenarnya Isnin bukan musuh kita. Mau tidak mau kena hadap juga hari Isnin. Tak boleh ditukar nama lagi, ya. Isnin cuma peluang untuk kita mulakan semula, reset. Ha, macam tajuk chill and charge tadi tu. Jadi tarik nafas, senyum, kasih betul dulu ini rambut, betulkan tudung, betulkan baju. Tersalah butang pula. Kalau mata masih lagi mengantuk, kita betulkan semangat dulu. 14 minit lagi ke pukul 8 pagi. Singgah sebentar ke bilik berita ehwal semasa untuk mengikuti warta pagi. Pandailah kamu jawab macam cikgu pula saya pagi ni, kan? Kita tunggu suara siapakah yang akan berkumandang untuk berkongsi berita mutakhir pagi ini. Sebentar saja lagi temani perjalanan salam padian saya, DJ Baby.